0: istiadat, adat istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang saya.
1: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di

0: 95,1 FM Rempat dari Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabia Sobat Jawa Sahabat Budaya. Di segmen kedua Bacarita Pagi masih bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi ya. Dan pagi ini Sahabat Budaya, narasumber kita juga sudah hadir ya. Ini kita akan bahas terkait dengan jejak warisan Alfred Russel Wallace dan budaya lokal Maluku Utara ya. Sudah hadir bersama dengan Torang Kepala Museum AR Wallace Ternate Sahabat Budaya. Torang sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rinto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini Pak Rinto?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, Bung Taslim.
0: Alhamdulillah. Ya, torang akan bahas Pak Rinto terkait dengan jejak warisan ya, Alfred Russel Wallace ya di Maluku Utara dan juga budaya lokal Maluku Utara. Baik, mungkin sedikit pengantarnya terkait dengan tema kita pagi ini Pak Rinto, silakan.
1: Baik, terima kasih para pendengar perempat RRI Ternate di pagi yang cerah. Kita tentu tahu bahwa seorang naturalis berkebangsaan Inggris yang pernah di bulan Januari 1858 tiba di Ternate, ketika itu akhirnya memberikan kontribusi yang sangat besar bagi dunia. Tentu memiliki banyak jejak warisan yang bisa kita gali, kita eksplor jauh lebih berdampak ya, dan dianggap masih relevan kita pandang hingga hari ini. Dan oleh sebab itu maka pada tanggal 1 Juli kemarin hingga tanggal 5 kemarin itu berlangsung sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat secara edukatif di Museum Alfred Russel Wallace kawasan Benteng Oranye Ternate, yaitu pameran budaya bertajuk Megadiversity dan Budaya Maluku Utara, Jejak Warisan Wallace tentunya. Dan kegiatan tersebut merupakan bantuan program bantuan fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Provinsi Maluku Utara untuk kategori perseorangan, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tahun ini merupakan bagian dari kolaborasi, baik itu secara perseorangan yang difasilitasi oleh BPK melalui fasilitasi pemujaan kebudayaan tersebut, termasuk juga diselenggarakan oleh komunitas-komunitas. Nah, hal yang paling menarik adalah ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam isu lingkungan hidup, kemudian juga perubahan iklim, dan juga warisan budaya kita yang berlimpah, kemudian keanekaragaman hayati yang kita kaya tentunya untuk hal itu, kemudian kita tampilkan dalam sebuah sesi pameran di ruang pusaka, yaitu Benteng Oranye. Ini menjadi sesuatu yang menarik secara tematik, karena menjadi pertama kali pameran bertajuk Jejak Warisan Wallace ini itu diselenggarakan oleh Museum Alfred Russel Wallace di Benteng Oranye atau di Ternate. Dan alhamdulillah juga sebagai gambaran bahwa minat kunjungan itu sangat berlimpah ketika mereka mendapatkan informasi, sehingga kunjungannya terutama dari kalangan pelajar. Dan ini menjadi sesuatu yang langkah awal yang tentu kita berharap ke depan mungkin bisa lebih berjejaring dan melibatkan banyak pihak untuk bisa mengkampanyekan dan bisa berdampak bagi masa depan dan tentu bagi agenda pemajuan kebudayaan di Provinsi Maluku Utara.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Rinto ya, luar biasa penjelasan pagi hari ini ya. Dan Pak Rinto, orang tahu bahwa Alfred Russel Wallace ini juga salah satu ilmuwan ya, ya, yang mana juga berkolaborasi bersama dengan Charles Darwin ya. Nah, untuk jejak warisan di kota Ternate yang ditinggalkan apa saja nih Pak ya. Rinto?
1: Benar sekali, akan muncul pertanyaan berbicara tentang warisan yang disebut dan dimaksud sini adalah warisan ilmu pengetahuan tentunya, kemudian warisan hasil riset berkaitan dengan flora fauna tentunya. Dan kalau kita mendengar yang sangat populer itu adalah misalnya di Maluku Utara punya beberapa fauna yang endemik tentunya. Dan ini tentunya sangat populer terutama di Halmahera yang ada apa namanya burung bidadari, kemudian di Ternate ada kasturi Ternate, kemudian kakatua dan masih banyak yang lain. Ini menjadi satu hasanah yang sangat menarik dari sisi kita bicara tentang warisan. Nah, oleh sebab itu maka yang perlu kita angkat kemudian adalah bagaimana kita merawat warisan itu. Merawat warisan itu tentu jika itu berkaitan dengan ekosistem lingkungan, maka tentu kita harus merawat lingkungan. Nah, karena warisan ditinggalkan bukan berupa warisan harta, materi, berapa apa namanya saldo di bank misalnya, bukan, tapi lebih pada bagaimana warisan wallace itu sendiri dari sisi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan modern, termasuk biologi modern, kemudian juga geografi, etnografi, dan tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita rawat dari perspektif kekayaan alam atau biodiversity. Dan kita tentu sangat menyadari itu bahwa kita memiliki hasanah kekayaan alam yang begitu berlimpah di satu sisi, tapi kita juga diperhadapkan dengan tantangan bagaimana tata kelola lingkungan, kemudian juga bagaimana kita menjawab dampak pembangunan di satu sisi, pembangunan kita harapkan untuk kesejahteraan tanpa abai pada pelestarian lingkungan, karena tentu sumber daya alam merupakan sesuatu yang sangat dilematis ketika kita diperhadapkan dengan urusan pembangunan, sehingga dalam tata kelola sumber daya alam tersebut kita harapkan tidak atas nama pembangunan kemudian abai pada, dan kesejahteraan masyarakat tidak abai pada kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup. Nah, pada konteks inilah kita mengkampanyekan melalui spirit semangat walasea itu, kita berharap ada dampak edukatif ke masyarakat untuk bisa sama-sama melestarikan dan merawat lingkungan hidup itu sendiri.
0: Iya, baik. Warisan yang ditinggalkan berupa ilmu pengetahuan, ya, sahabat budaya, dan riset yang telah dilaksanakan di Maluku Utara ini, dan salah satu juga ada teori revolusi begitu ya,
1: evolusi
0: bersama dengan Charles Darwin. Nah, jika warisan yang dikaitkan dengan budaya lokal di Maluku Utara, apa yang kita dapatkan dari peninggalan ini,
1: ya, perintah. Ya, betul sekali. Kita sadari bahwa kebudayaan itu tentu merupakan sebuah karya manusia yang tentu sangat luas dalam semua dimensi kehidupan manusia itu sendiri, baik itu budaya material kemudian juga non material. Nah, dalam perspektif warisan Wallace ini sendiri, kita tahu bahwa kita tidak bisa lepas dari kehidupan yang mana alam sebagai penopang kehidupan kita. Dan tentu yang diwariskan dalam perspektif sumber daya alam dan kebudayaan ini, tentu bagaimana memanfaatkan imajinasi kreatif kita untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang berlimpah tersebut untuk memenuhi harapan kita, sehingga bisa berdampak baik itu bagi kesejahteraan kehidupan maupun juga berdampak bagi upaya pelestarian itu sendiri. Nah, oleh sebab itu maka dalam perspektif misalnya dalam wujud yang paling nyata itu adalah lingkungan maritim atau wilayah laut, bagaimana kita tidak semena-mena membuang sampah di laut, karena di sana ada alam bawah laut, kemudian ekosistem dan habitat yang harus kita lestarikan. Nah, dalam perspektif budaya lokal misalnya, kita punya tradisi bagaimana melakukan konservasi atau melestarikan alam tersebut dengan melalui budaya adat istiadat kita seperti misalnya ritual kololikie. Nah, itu sesungguhnya bagaimana kita menarik benang merah antara perspektif Wallacea dalam konteks biodiversity tadi, keanekaragaman hayati, dengan adaptasi pelestarian alam dalam perspektif konteks kearifan lokal atau budaya lokal. Nah, di darat bukan hanya di laut ya, dan tentu belakangan ini kita menyaksikan bagaimana ketika peristiwa derasnya hujan dalam intensitas tinggi kemudian membawa sampah dari daratan menuju lautan, dan ini berdampak bagi pencemaran lingkungan bawah laut. Bagaimana sampah plastik sangat mengganggu di kawasan pesisir, termasuk juga di ekosistem bawah laut itu sendiri. Kemudian juga ada konteks budaya di daratan yang sangat kita kenal dalam misalnya di kebudayaan Ternate itu Ferikie, Kololikie. Nah, di sana juga dari sisi rutinitas aktivitas budaya, kita melihat ini tidak sebatas pada seremoni, tetapi ada pesan-pesan konservasi alam di sana. Bagaimana alam tidak dirusaki dengan cara menghormati alam, dengan cara merawat alam, melalui menjaga hubungan antara manusia dengan alam itu melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan. Nah, kita tahu bahwa di Ternate khususnya hampir setiap tahun itu selalu dilakukan festival, ada festival Tarano Ate yang nanti digelar juga di bulan Oktober. Nah, ritual seperti itu menjadi bagian daripada kegiatan melestarikan alam dan menjaga keharmonisan manusia dengan alam. Sehingga dari perspektif warisan Wallacea, dari perspektif budaya lokal, ini tentu sesuatu yang sangat saling terkait. Itu dari sisi budaya dalam konteks nilai-nilai warisan nilai ya. Tetapi di balik itu juga sebenarnya kita bisa tafsirkan dalam perspektif nilai ekonomi. Nah, seperti misalnya kita punya keanekaragaman hayati alam yang begitu berlimpah, kita bisa memanfaatkan itu menjadi sebuah produk yang bernilai ekonomi, produk ekonomi kreatif yang kita kenal dengan istilah ekonomi kreatif, UMKM dan lain-lain sebagainya. Bagaimana mengelola hasanah keanekaragaman hayati kita, termasuk yang paling populer adalah tanaman rempah kita, bisa dijadikan baik dalam bentuk makanan minuman, dan juga bisa menjadi karya seni, termasuk juga dalam misalnya di produk kain tenun dengan motif tanaman tertentu, bahkan juga dengan menggunakan cairan alami dari tanaman tertentu sebagai ilustrasi dari penggambaran karya seni. Nah, ini semua bisa ditafsir kembali, bukan hanya kita bicara jejak warisan Alfred Russel Wallace dalam perspektif yang lebih sempit, apalagi hanya sebatas pada sosok personal, tetapi lebih pada perspektif yang lebih luas.
0: Oke, baik. Ya. Sudah ada yang bergabung, kita coba sambungkan. Ya. Ya. Halo, baca cerita pagi Pro Ampua. Aduh, terputus. Oke, dicoba lagi kembali sahabat budaya di 3126518 0821952666695, di WhatsApp juga 0853985333951 ya. Dan saat ini kami sedang live TikTok, Facebook, dan juga aplikasi RRI Digital. Pak Rinto berbicara dengan ilmu pengetahuan yang telah diwariskan di Maluku Utara. Apa sejauh ini pemanfaatan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, dan juga apa sudah yang kita dapatkan dalam riset yang dilakukan oleh Walais ini?
1: Ya, benar sekali. Dalam perspektif akademik tentu, karena kita daerah memiliki keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa, bukan hanya di Maluku Utara tetapi Nusantara atau Indonesia, maka tentu membuka peluang bagi kegiatan-kegiatan yang berbau bukan hanya berdampak ekonomi masyarakat atau dunia usaha, tetapi juga berdampak bagi dunia ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, dalam perspektif sains, maka banyak hal yang bisa memberikan kita peluang untuk melakukan riset lebih mendalam terkait dengan keanekaragaman hayati tersebut. Kita tahu bahwa di darat, kemudian di laut, kita sangat kaya dengan keanekaragaman hayati yang berlimpah. Kemudian dalam perspektif pembangunan, kita diperhadapkan dengan dilema-dilema problematika pembangunan yang menjadi tantangan tersendiri, yang menuntut peran lebih dari perguruan tinggi dalam hal melakukan riset bagaimana dampak pembangunan terhadap tingkat kerusakan alam, ataupun bagaimana dampak pembangunan terhadap keberadaan ekosistem, dan bisa saja memanfaatkan itu dalam ruang-ruang kreativitas masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga tentu membutuhkan peran serta berbagai pihak, bukan hanya komunitas budaya, tetapi juga ada kehadiran perguruan tinggi, termasuk para ilmuwan-ilmuwan muda kita di daerah, untuk menggali berbagai hal yang berkaitan dengan tadi keanekaragaman hayati. Kita tahu di dalam masyarakat kita bukan hanya kalangan akademis yang notabene mereka yang hanya berada di Menara Gading, tetapi juga di komunitas-komunitas sipil, para pemuda di kampung-kampung juga punya kepedulian yang luar biasa dalam hal bagaimana merawat keanekaragaman hayati tersebut. Bahkan seringkali pula kerja-kerja kolaboratif bersama dengan berbagai pihak ini berdampak bagi masyarakat luas. Saya bisa sebut ambil contoh misalnya di komunitas Pulau Tareba misalnya. Nah, di sana ada komunitas teman-teman yang merawat kawasan sekitar di Danau Tolire, memanfaatkan ekosistem yang ada untuk ruang konservasi, bagaimana kita menyaksikan burung maleo yang hanya mundar-mandir begitu bersahabat dengan para pengunjung yang datang menikmati kelapa muda di sebuah kafe yang kecil misalnya. Nah, ini sesuatu hal yang sangat positif. Nah, yang kita harapkan adalah dalam perspektif merawat tadi warisan tadi, itu kembali lagi bagaimana semua pihak berperan penting untuk melakukan upaya untuk merawat keanekaragaman hayati dan lingkungan tersebut. Dan tentu kita, apapun namanya istilahnya, apakah itu pameran, apakah itu diskusi, apakah itu kegiatan-kegiatan festival yang bertajuk atau memiliki tematik walasea misalnya, sesungguhnya bukan pada kita merayakan atau membesar-besarkan atau bahkan mengkultuskan sosok seorang Wallace, tidak, tetapi lebih pada bagaimana kita merayakan keanekaragaman hayati kita, sumber daya alam kita yang diberikan Tuhan sebagai karunia yang sangat luar biasa. Nah, dalam berbagai dimensi, baik itu dimensi riset dan keilmuan, sains, modern, atau bahkan dalam dimensi bagaimana memanfaatkan kekayaan alam, sumber daya alam tersebut baik kepentingan kesejahteraan masyarakat kita itu sendiri melalui regulasi kebijakan yang berpihak dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Di sisi yang lain, dalam agenda-agenda pemujuan kebudayaan misalnya yang kami selenggarakan di tanggal 1 hingga tanggal 5 kemarin, ini kemudian memberikan banyak aspek yang berdampak bagi masyarakat luas. Yang pertama adalah aspek aspek edukasi. Nah, dari perspektif edukasi, tentu pengunjung menikmati beberapa pengetahuan yang mungkin tidak diperoleh di tempat lain berkaitan dengan jejak arkeologis. Nah, tadi kita bicara lebih banyak tentang jejak Wallace dari perspektif sumber daya alam, kekayaan budaya kita, biodiversity, ada burung bidadari dan lain-lain sebagainya. Tetapi di sana kita bisa melihat secara langsung dan dapat membuktikan dan merasakan bagaimana cerita yang dituangkan dalam buku De Mala Archipelago itu betul-betul hidup dengan dibuktikan dengan peninggalan arkeologis. Nah, apakah itu misalnya ada sebuah prasasti di Museum Alfred Russel Wallace di Benteng Oranye, itu ada sebuah prasasti dari seorang saudagar yang memiliki peran besar dalam kehidupan Alfred Russel Wallace di Ternate. Prasasti itu awalnya di makam Belanda daerah Santiong atau Kolumpang. Nah, kemudian oleh keluarga itu dilepas dan saat ini menjadi sebuah masterpiece koleksi di Museum Alfred Russel Wallace. Siapakah dia? Seorang saudagar yang turut membantu mencari rumah tinggal bagi Alfred Russel Wallace di Ternate dan tepatnya di daerah Santiong. Dan ketika itu bukan hanya membantu mencari rumah tinggal tetapi juga membantu untuk memperjualbelikan spesimen flora fauna yang ditemukan oleh Wallace untuk kebutuhan hidup Wallace itu sendiri. Karena dia datang di Nusantara tidak disponsori oleh sebuah lembaga tertentu, dia secara mandiri melakukan eksplorasi sumber daya alam, sebuah petualangan ilmiah, dan tentu dia harus menyanggupi kebutuhan hidup dia sendiri. Dan salah satu jalan untuk itu dia lakukan adalah menjual beberapa koleksi spesimen melalui bantuan dari tadi seorang Belanda, keturunan Belanda yang profesinya memang pebisnis, seorang saudagar, Martin Dirk Renesse van Duivenbode. Saking kayanya dia disebut King of Ternate. Dia inilah yang membantu mencari rumah tinggal bagi Wallace, kemudian juga menjual, dan itu tercover dalam beberapa tulisan, baik itu dalam bukunya The Malay Archipelago yang ditulis oleh Wallace itu sendiri maupun dalam beberapa karya jurnalistik termasuk liputan National Geographic dan lain-lain sebagainya. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik, kita mengenal ternyata apa yang ditulis oleh seorang Alfred Russel Wallace dalam karya yang sangat monumental yang diterbitkan pada tahun 1859 kalau tidak salah buku itu. Ini menjadi bukti bahwa ternyata ada jejak arkeologis, bukti yang sangat nyata ketika Wallace dia menulis dalam karya bukunya, ternyata ada sesuatu peninggalan yang nyata di kehidupan kita masa kini. Dan dipilihnya tanggal 1 pelaksanaan pameran kemarin, ini tentu bukan sebuah seremoni kegiatan program pemerintah fasilitasi pemujaan kebudayaan, tetapi juga ada satu misi untuk mengenang, merayakan spirit literasi di sana. Karena kenapa? Di tanggal 1 Juli tersebut, sebuah makalah yang dicetuskan bersama oleh Wallace maupun Charles Darwin tadi, itu kemudian dipresentasikan di sebuah komunitas Lennon Society atau komunitas ilmuwan di London, Inggris, yang pada akhirnya merujuk pada karya yang sangat monumental dari seorang Charles Darwin yang ditulis dengan bukunya itu On the Origin of the Species by Means Natural Selection, di mana kita mengenal tentang teori evolusi dari karya tersebut. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi Maluku Utara, bagaimana inspirasi untuk karya teori yang begitu mendunia, teori ilmu pengetahuan biologi modern yang begitu mulia, agung dikenal di dunia, ternyata itu lahir dari negeri kita Nusantara, lebih tepatnya di Maluku Utara. Dan tentu kita bicara tentang lahirnya teori tersebut tidak lepas dari daerah-daerah, bukan hanya Ternate tentunya. Nah, seperti Dodinga ketika dia terjangkit sakit malaria dan dia menulis merampungkan tulisannya itu yang kita kenal dengan Letter from Ternate, dan dikirimkan surat itu ke Charles Darwin sehingga Darwin pun merasa ini merupakan satu ide yang sangat spektakuler untuk kemudian dia jadikan sebagai sebuah narasi agung dalam karyanya yang sangat monumental tersebut dengan diksi yang sangat seksi sekali, yaitu natural selection, seleksi alam. Nah, oleh sebab itu maka kita kaya dengan keanekaragaman hayati, kemudian kita kaya dengan narasi-narasi storytelling berkaitan dengan para ilmuwan dunia seperti itu, tentu kita bangga memiliki pride untuk bisa menafsir kembali, kemudian bagaimana menginspirasi lingkungan kita melalui untuk menghasilkan karya-karya yang lebih monumental dan lebih spektakuler di masa depan yang lebih baik seperti itu.
0: Oke, baik, luar biasa ya. Jadi kita juga bisa tahu ya bahwa ada beberapa spesies endemik yang memang itu hanya ada di Maluku Utara.
1: Betul.
0: Dan juga hadirnya walais di Maluku Utara juga bagaimana kita bisa memanfaatkan tadi ya yang disampaikan bahwa rempah-rempah di Kota Ternate maupun di Maluku Utara lainnya, dan kita juga dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan yang telah diwariskan oleh Alfred Russel Wallace itu sendiri.
1: Betul.
0: Ya, dan kalau dari tadi sudah dijelaskan ya Perinto bahwa bagaimana kita menjaga apa yang telah diwariskan oleh ilmuwan terkemuka di dunia ini ya. Dari segi pemeliharaan, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita di Kota Ternate maupun Maluku Utara terkait dengan bagaimana menjaga identitas walais biar tetap dikenang di Maluku Utara, dan juga peninggalan-peninggalan apa saja yang sudah dipelihara terkait dengan tempat-tempat bagaimana dia mencari ide-ide ataupun tempat tinggalnya, atau tadi yang di sempat terkena wabah penyakit juga di Dodinga.
1: Betul,
0: begitu.
1: Betul.
0: Nah, ini kita harus menjaga supaya ini menjadi salah satu bukti ya bahwa sejarah lahir juga ada di Kota Ternate ataupun Maluku Utara terkait dengan tempat tinggalnya walais, dan ini juga bagaimana supaya menjadi wisata sejarah ya, bahwa benar-benar walais pernah berkelana di Maluku Utara.
1: Betul.
0: Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan, Pak?
1: Ya, baik, kalau bicara bagaimana peran pemerintah Kota Ternate atau daerah Maluku Utara yang lain dalam berkontribusi terhadap bagaimana usaha pariwisata, kemudian juga sains ilmu pengetahuan maupun pemberdayaan masyarakat itu bisa berdampak dari sisi warisan Wallace ini. Tentu kita masih ingat di masa pemerintahan almarhum Pak Wali Kota Ternate, Samsir Andili, di tahun 2009 kalau tidak salah. Jadi awal ini juga menjadi tonggak awal saya masih muda sebenarnya bergabung dalam tematik Walasea, karena di sejak tahun itulah saya tetap konsisten hingga saat ini. Jadi kurang lebih mungkin 17 tahun ya yang lalu sampai saat ini saya bergelut bersama dengan tematik Walasea. Ketika simposium internasional merayakan 150 tahun garis Walasea, itu tepatnya di Hotel Bella, International Hotel ketika itu. Bagaimana simposium tersebut merayakan bagaimana kita menafsir kembali kekayaan alam kita, kemudian juga menghadirkan para ilmuwan termasuk di kalangan IP, Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia, saat itu termasuk juga LIPI, meneliti tentang situs rumah tinggal di Ternate yaitu di Santiong. Kemudian juga ada peran pemerintah untuk menjadikan tempat tinggal itu sebagai sebuah monumen sejarah ketika itu. Dan simposium tersebut menghadirkan para ilmuwan internasional yang hadir dalam, termasuk kehadiran almarhum Pak Sultan Ternate. Beliau juga diundang sebagai narasumber untuk membahas situs rumah Wallace. Jadi ketika itu pula ada kebijakan-kebijakan pemerintah mulai perhatian terhadap eksistensi Ternate dalam kaitannya dengan identitas kota ini, dalam story narasi sejarah kota ini yang relevan dengan seorang karya dari seorang naturalis Inggris tadi yaitu Wallace. Dan bahkan di beberapa tempat di Ternate masyarakat pun begitu respon dengan menjadikan lorong-lorong, dibuat mural karya seni tentang Wallace. Ada lorong Wallace di Santiong, ada di Tanah Masjid kalau tidak salah pernah tulis di mural situ orang Alfred Russel Wallace, orang Ternate kelahiran Inggris. Itu mural-mural yang pernah digambarkan oleh masyarakat Ternate ketika itu, bukan hanya pemerintah. Jadi dalam perkembangannya, kemudian juga ada di tahun 2019 Ketika itu juga dilaksanakan FGD berkaitan dengan workshop berkaitan dengan tematik Wallacea. Dan narasumber yang hadir pun bukan bicara hanya sekedar tentang konteks teoritis, tetapi juga hal-hal yang bersifat praktis, termasuk juga mencari keturunan dari Ali Wallace, seorang asisten yang memiliki peran besar untuk membantu Alfred Russel Wallace selama menjalankan eksplorasi mencari spesimen dan berbagai kepentingan keilmuan dia di Maluku Utara dan bahkan juga di Asia, di Nusantara ketika itu. Nah, 2019 ada kita laksanakan tadi workshop, kemudian juga di 2019 pula saya aktif menghadiri Wallace Week di Kota Makassar ketika itu kurang lebih bulan November. Nah, kegiatan yang bagaimana kita mengkonstruksi kembali merayakan lingkungan tadi itu melalui berbagai macam hal-hal yang positif, termasuk itu baik itu bagi pengembangan sains modern melalui presentasi hasil riset, kemudian juga pameran UMKM, ada pemutaran film, bagaimana meningkatkan para seniman itu bisa berkarya melalui expo dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tentu menjadi sebuah tantangan besar bagi kita untuk bagaimana menghidupkan kegiatan festival seperti itu, bukan pada konteks rame yang semata, tetapi bagaimana dia berdampak ke masyarakat. Tentu membutuhkan upaya-upaya dari berbagai pihak untuk mewujudkan hal itu. Di momen ketika 2009 itu merayakan 150 tahun Garis Wallacea, di 2019 merayakan 150 tahun terbitnya buku The Malay Archipelago. Nah, dalam konteks mungkin seremonial seperti ini, kita bukan berkutat pada romantisme atau bahkan terpapar pada romantisme Wallace ketika dia masih hidup, tetapi bagaimana tafsir ulang terhadap kontribusi dia bagi ilmu pengetahuan modern melalui hasil riset dan peran perguruan tinggi, dan peran tentu dari lembaga-lembaga pemerintah seperti Balai Konservasi, Taman Nasional, kemudian juga masyarakat adat. Nah, ini yang menarik, bagaimana kita membaca masyarakat, konteks bagaimana ruang hidup masyarakat adat khususnya di Maluku Utara, kemudian dikaitkan dengan perspektif ekologi dan dilihat dari sisi dampak pembangunan, termasuk juga pembangunan pertambangan ekstraktif yang begitu berdampak bukan hanya pada ruang hidup manusia tetapi juga flora dan fauna di kawasan Halmahera. Nah, kajian-kajian seperti ini menjadi seolah-olah Wallace begitu hidup gitu dalam perspektif kajian ekologi. Nah, ketika kita berada dalam satu ruang akademik untuk kepentingan riset, maka sesuatu yang sangat menarik untuk kita kaji kembali bagaimana warisan pemikiran dan perspektif konservasi yang dicetuskan di masa lalu oleh Wallace, bagaimana mengkaji tentang keanekaragaman hayati dan lain-lain sebagainya, itu diperhadapkan pada dilema pembangunan masa kini yang menuntut kita akan diperhadapkan pada harapan maupun tantangan itu sendiri. Harapannya adalah kekayaan alam kita itu berdampak bagi masyarakat, tentu ekonomi, kemudian juga tanpa abai pada kelestarian lingkungan itu sendiri, tanpa abai pada aktivitas yang merusak berpotensi berdampak bencana pada keselamatan hidup manusia seperti peristiwa banjir bandang dan lain-lain akibat ulah dari keberadaan aktivitas pembangunan industri ekstraktif misalnya. Nah, ini tentu sebuah kajian dampak lingkungan hidup yang sangat menarik di kawasan Wallacea dari sudut pandang Wallacea itu sendiri. Nah, dalam perspektif ini pula, maka kita tidak hanya sekedar melihat kehidupan Wallace di Maluku Utara dari sisi lini masa sejarah, tetapi juga bagaimana warisan spirit untuk menggali, mengeksplor perspektif-perspektif teoritis maupun kajian-kajian ekologi itu kemudian dikonkretkan dalam dampak di berdampak bagi masyarakat di daerah kita hari ini, sehingga tafsir ulang tadi kemudian bisa menjadi sesuatu yang aktual karena manfaatnya dirasakan, tidak hanya sekedar catatan-catatan abstrak penelitian yang tersimpan di file-file dokumen di kampus, tetapi justru menjadi bahan untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi kebijakan pembangunan itu sendiri, baik itu pembangunan kebudayaan maupun pembangunan di sektor yang lebih luas. Termasuk juga adalah pembangunan di sektor pariwisata. Kita memiliki storytelling yang begitu sangat mendunia tentang kontribusi sosok seorang naturalis Inggris ini, Wallace, bagi dunia, tanpa meninggalkan bagaimana lokus histori peristiwa dia menginspirasi dunia lewat karyanya. Tentu ada narasi yang sangat populer, kita kenal dengan Letter from Ternate misalnya. Ini sebuah daya tarik magnet dalam perspektif destinasi wisata yang sangat memiliki cita rasa tinggi sebenarnya. Bagaimana menjual dalam tanda kutip storytelling tersebut itu dalam kepentingan promosi, kepentingan pariwisata, tetapi kita juga punya komitmen untuk lebih siap. Kita tidak hanya menjual dalam tanda kutip komersialisasi potensi sumber daya alam kita dan sejarah kita tanpa memperhatikan aspek kelayakan, hospitality dan lain-lain. Nah, ini artinya bahwa sejarah masa lalu kita hidupkan melalui perspektif yang memang kita butuh, yang berdampak bagi masyarakat luas di sektor pariwisata itu sendiri. Sehingga jangan heran ketika yang selama ini saya melihat dan menjadi bagian daripada rutinitas kunjungan wisata minat khusus itu, misalnya teman-teman dari Inggris yang berbasis di Inggris itu menginisiasi, termasuk seorang direktur dari yayasan Alfred Russel Wallace atau Alfred Russel Wallace Memorial Fund yang berbasis di Inggris, itu membantu untuk menghadirkan para turis setiap tahun itu dalam jumlah yang sangat banyak, dan itu dilaksanakan secara rutin di bulan September nanti hingga Oktober. Itu pun ada kunjungan yang khusus napak tilas jejak Alfred Russel Wallace. Nah, di bulan Januari pun akan ada pula di 2027. Artinya bahwa tanpa tercover oleh mungkin publik, diam-diam dampak dari jejak warisan Wallace ini menjadi satu magnet dalam dunia pariwisata. Dan itu sudah berlangsung lama setiap tahun. Saya sendiri sejak 2000-an belasan itu bersama-sama menjadi kolega mitra dalam melakukan pendampingan pelayanan terhadap para turis bersama teman-teman dari guide di Maluku Utara. Dan ini menjadi hal yang paling penting juga dalam dunia akademik ketika misalnya kami bekerja sama dengan Yayasan Alfred Russel Wallace di Inggris meneliti tentang situs rumah Wallace di Santiong, di mana kita teliti ada berbagai posisi atau letak sumur di sana untuk mencari menghadirkan seorang profesor air tanah, Paul Winsap namanya, dia yang melakukan kajian terhadap sejumlah sumur yang ada di Santiong, termasuk juga di Falaseng yang ada di depan Masjid Sultan Kesultanan. Dan dalam hasil itu kemudian kita bukukan, hasil riset tersebut dibukukan, dan selain dipublikasikan, kita gelar dalam sebuah konferensi pers di tahun 2019. Dan ini adalah bagaimana peran kita untuk terus bergeliat dalam dinamika intelektual, dalam ruang wacana publik, dalam berbagai diskursus publik berkaitan dengan tematik Wallacea yang berdampak bukan hanya pada konteks histori di masa lalu bagi konteks kekinian, tetapi juga pengembangan karya-karya imajiner dalam karya dokumentasi film dan lain-lain, dan itu telah berlangsung setiap tahun, termasuk pemutaran film, diskusi film dan lain-lain di Benteng Oranye. Selain film dokumenter Pesta Babi yang pernah di ini di Benteng Oranye.
0: Oke, baik, luar biasa penjelasan pagi hari ini ya. Dan tentunya dari pihak pemerintah juga tidak tinggal diam dalam bagaimana menjaga dan juga melestarikan cecak walais di Maluku Utara. Tapi tadi juga sempat disentil terkait dengan bagaimana isu lingkungan yang kerap kali ini menjadi salah satu permasalahan yang tidak ada hentinya ya. Dimana ketika kita ingin melestarikan cecak walais di Maluku Utara, tapi lagi-lagi kita juga dihadapkan dengan berbagai pertambangan yang masif ya, yang ada di Maluku Utara. Ini juga nantinya akan bagaimana bisa menghancurkan rumah bagi para hewan-hewan yang mungkin ini juga dari susah payah Alfred Wallace ini meneliti di sini ya terkait dengan hal itu. Dan khas-khas endemik kita yang ada di Maluku Utara ini juga pastinya akan terancam begitu. Punah. Dengan iya betul, terancam dengan tergusurnya rumah-rumahnya ya. Dan ini juga akan membuat fauna kita juga akan terancam punah begitu ya. Pak Rinto. Nah, sejauh ini juga bukan cuma pertambangan ya, tapi kita lihat juga bagaimana di Kota Ternate ini juga berburu dengan kuskus mata biru atau kuso. Ya, ini juga salah satu hewan endemik yang hanya ada di Maluku Utara. Dan ini juga berburunya bukan cuma 1-2 ekor ya, tapi beberapa bulan kemarin juga kedapatan dari bukan cuma dari Kota Ternate, tapi dari Halmahera Barat juga datang berburu hewan kuso yang menjadi salah satu endemik di Kota Ternate maupun Maluku Utara. Nah, untuk bagaimana mengatasi permasalahan seperti itu, dari pihak pemerintah mungkin juga berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang ada di Maluku Utara untuk bisa sama-sama nih mengatasi hal itu. Bagaimana nih melihatnya?
1: Betul sekali. Kadang kita tidak serta-merta melihat potensi kekayaan alam kita itu yang berlimpah, kemudian menjadi satu bentuk kesadaran untuk turut melestarikan. Kadang tetap saja ada yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan perburuan, kemudian baik itu untuk konsumsi kalangan terbatas maupun ada dijadikan sebagai ini untuk kepentingan komersil, diperjualbelikan. Dan tentu ini berlaku umum di mana-mana di ruang publik. Kita melihat bagaimana kesadaran yang masih minim berkaitan dengan lingkungan kita, terutama bagaimana melestarikan atau melindungi, merawat keanekaragaman hayati, khususnya beberapa hewan endemik yang terjadi di Ternate misalnya. Apa yang disebutkan tadi termasuk juga terjadi di daerah-daerah di kawasan konservasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab secara diam-diam gitu. Bahkan ada pengakuan bagaimana burung maleo yang begitu mudah ditangkap, kemudian diisi di dalam bagasi motor dan dibawa kabur. Nah, untuk dikonsumsi. Ini adalah perilaku-perilaku yang memang kita butuh upaya pengawasan yang lebih, bukan hanya berkaitan dengan 1-2 kelompok komunitas, tetapi juga masyarakat secara menyeluruh. Saya ambil contoh begini ya, ini soal mentalitas. Saya ambil contoh ketika Piala Dunia, ada hal yang berdampak bagi keselamatan manusia. Itu adalah ketika dengan menduduki benteng misalnya. Nah, meskipun ada upaya kita dari pemerintah untuk memasang spanduk, dilarang keras untuk duduk ataupun berdiri di atas dinding benteng, tetapi faktanya orang justru duduk dan berdiri di atas spanduk gitu, di mana ada tulisan. Nah, ini kan berkutat pada bukan kultur ya, tetapi lebih pada oknum dalam bagaimana mentalitas tadi itu kemudian menjadi masalah. Orientasi keselamatan seolah-olah karena euforia diabaikan. Nah, hal yang akan terjadi kemudian berisiko sebenarnya adalah bagi keselamatan yang bersangkutan, tapi itu kemudian diabaikan demi euforia tadi. Nah, bagaimana pula hal yang sulit dipantau, diawasi di hutan-hutan kita, itu kemudian dengan mudah dilakukan pencurian, kemudian juga apa namanya perburuan terhadap endemik kita termasuk kuso tadi. Dan memang saya sendiri semasa kecil karena hidup di desa, di kampung, tentu bukan hal yang baru berburu kuso ini, karena memang dagingnya konon saya belum pernah makan, tapi dagingnya termasuk enak, lezat. Nah, sehingga di masa kecil saya pun seringkali dilakukan perburuan oleh 1-2 orang setempat. Tetapi itu sebenarnya tidak dengan kondisi yang saat ini yang semakin hari semakin menjadi apa namanya masif, dan bahkan semakin berkurang populasinya. Nah, ini artinya bahwa menjadi sebuah ancaman kepunahan bagi ekosistem yang ada. Jadi kerusakan itu bukan hanya pada konteks ruang hidup, tetapi manusia ya, tetapi juga pada konteks ruang hidup hewan tadi, yang kita kenal dengan ada kuso atau kuskus mata biru dan lain-lain sebenarnya. Sehingga ini juga selain berdampak pada ruang hidupnya hewan endemik tersebut, juga akan berdampak pada dunia pariwisata, di mana orang menjadikan tempat tersebut sebagai satu destinasi yang menarik itu akan sulit didapati kembali karena populasinya menjadi menurun karena diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Nah, oleh sebab itu maka kampanye yang terus dilakukan menjadi salah satu poin penting untuk dihidupkan melalui membangkitkan kesadaran kita, sadar tentang upaya-upaya konservasi, upaya-upaya untuk pelestarian hewan endemik tadi, kemudian juga lingkungan yang memang berdampak bukan hanya bagi kita di masyarakat lokal, tetapi juga bagi kepentingan para turis atau wisatawan, bukan hanya mereka yang untuk menikmati keindahan alam dengan ekosistemnya populasi hewan endemik tersebut semata, tetapi juga menjadi daya tarik yang menurun dari sisi destinasi kunjungan wisata itu sendiri.
0: Iya, baik, luar biasa. Dan Pak Rinto, kita sudah di penghujung acara ya. Oke. Dan mungkin sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana kita juga harus sadar ya, dengan bagaimana sama-sama kita melestarikan jejak walais di Maluku Utara. Dan jangan lagi kita untuk mengambil hewan endemik kita yang tadi berkurangnya populasi, kemudian ini juga dari pergusuran pemukiman ya, itu pergusuran hutan untuk dijadikan pemukiman, ini yang menjadi tantangan dari hewan endemik kita untuk bisa bertahan hidup ya di rumahnya. Nah, ini terakhir Pak Rinto untuk closing statementnya, silakan Pak Rinto.
1: Ya, baik. Pertama, kita tentu mengapresiasi kegiatan-kegiatan pameran maupun kegiatan agenda-agenda pemajuan kebudayaan lainnya yang secara kolaboratif dilaksanakan secara sinergis baik oleh perseorangan kemudian juga oleh komunitas, tentu melalui program fasilitasi pemajuan kebudayaan tersebut maupun program-program pemerintah yang lain yang tentunya akan berdampak bagi keberlanjutan mewujudkan tatanan kehidupan yang ideal, termasuk lebih khusus pada agenda pemajuan kebudayaan itu sendiri. Dan tentunya dalam misi untuk terus mengkampanyekan bagaimana warisan Alfred Russel Wallace ini kemudian hidup, itu tentu ditafsir kembali melalui kepedulian kita terhadap rasa sayang kita, cinta kita kepada lingkungan. Bagaimana merawat warisan itu adalah wujudnya yang paling nyata adalah merawat lingkungan itu sendiri. Dan tentu ke depan kita berharap partisipasi yang lebih tinggi, lebih meningkat oleh berbagai pihak dalam konteks menjaga dan melestarikan alam di mana ruang hidup kita bersama. Saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan, dan lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas para pendengar Pro 4 RRI Ternate di siaran.

0: yang memang yang sudah di-risetkan oleh Alfred Walais ini.
1: Ya,
0: baik, sekali lagi Pak Rinto, terima kasih atas sama-sama waktunya, dan nantinya kita juga akan menghadirkan dengan tema lainnya ya, membahas di Baca Cerita pagi ini. Dan terima kasih untuk pendengar setia Pro 4 Ternate yang sudah mendengarkan siaran Pro 4 Ternate ya di 95,1 FM, di aplikasi RRI Digital, dan juga di live streamingnya Pro 4 Ternate, yang sudah menyaksikan di TikTok dan juga Facebook. Syukur dofu, sampai torang pakudapa lagi dengan Baca Cerita pagi edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tabiyyah subajo.

0: Raja.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi ya. Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi yang memiliki dua kepala, dalam arti secara filosofi rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jo Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jo Singofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap, harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut burung gagak itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau gapi ada maknanya, bahwa di dalam mengelola negara atau daerah, harus ada kesepahaman, satu hati, antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa, karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari berapa suku ini yang sebagian suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebut orang suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka pegangan bagian bawah itu dari kerang itu dia tak iris. Nah, sini bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini. Dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan juga makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat sua itu, empat suku tadi itu. Buaya sua Sanila bernama buaya mata oga tubana. Sua Kedafota, dompi nama itu buaya juanga kailupa atau buaya putih itu. Sedangkan sua Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngile dan tiga mata oga. Sedangkan sua Pahli, jadi dompi buaya itu bernama mata oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat sua itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Dan saatnya Torang temani Ngoni dengan persembahan lagu kasidah jelang kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 12 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur.

Abad budaya umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 12 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur.

turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat. Hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: budaya umat muslimin dan muslimat orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: Wassallallahu ala hayran ki Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma Tora yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Dan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah begini, jalan yang belum datang ke sini.
5: Oh, sudah sering datang ke sini?
3: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasa datang. Biasa kan dong bilang ini, aku jatuh bang, orang terpercaya begitu-begitu.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih dia lingkungan itu. Sudah semua adalah seperti 5
7: makam.
6: 5. Nah, kalau yang paling ramai, agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
7: Minggu ya?
6: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam-jam?
6: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang kerama di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Tapi tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
6: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
7: tolong bala.
6: Itu sebelum baca tolong bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini dan kololi ziarah. Lain ziarah, lain di puncak di atas ziarah di atas. Lain ikut di laut, lain ikut di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
1: Ada orang di arah sini kalau niat karena inas, tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang, kumbung bawa kain merah dan apa, kumbung cakalele ke di sini. Baribu itu, dong penanya utuh, turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bangun di situ, lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah, khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha masih terus dipancarkan dari Jalan Sultan Hairon lantai 1 Gedung RRI Ternate. Ragam informasi torang hadirkan untuk Sahabat Budaya di kesempatan siang hari ini, diantaranya Sekolah Rakyat menjadi harapan baru, minat masyarakat Tidore terus meningkat. Antusiasme masyarakat Tidore Kepulauan terhadap program Sekolah Rakyat terus menunjukkan tren positif. Minat warga untuk mendaftarkan anak-anak mereka khususnya pada jenjang sekolah rakyat menengah atas bahkan telah melampaui kuota yang disediakan oleh pemerintah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan Amin Hasan mengatakan tingginya minat masyarakat menjadi indikator bahwa program sekolah rakyat mendapat sambutan yang sangat baik, terutama dari keluarga yang ingin memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Menurutnya, jumlah pendaftar pada jenjang SRMA yang berlokasi di Desa Ake Kolano, Kecamatan Oba Utara, telah melampaui kapasitas ruang belajar yang tersedia. Sementara itu, kuota yang diberikan pemerintah pusat masih terbatas, hanya untuk satu rombongan belajar saja. Ia menjelaskan kondisi tersebut menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap keberadaan sekolah rakyat sebagai alternatif pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Meski jumlah pendaftar terus bertambah, Amin memastikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kota Tidore Kepulauan hingga saat ini berjalan dengan baik, itu tenaga pendidik maupun para siswa menunjukkan semangat tinggi dalam menjalankan proses pembelajaran. Amin pun menambahkan sekolah rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Sudah pukul 14:07 waktu Indonesia Timur. Torang ke informasi berikutnya, Sahabat Budaya. Masih Torang lansir dari laman rri.co.id. Ini diantaranya rombongan Popda Sula menuju Morotai gunakan KM Holy Mary. Ya, Sahabat Budaya, kontingen Popda Kepulauan Sula tiba di Kota Ternate dan akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Pulau Morotai. Dijadwalkan kemarin, Sahabat Budaya membawa rombongan kontingen Popda dari Kabupaten Halsel dan Kepulauan Sula. Ketua kontingen sekaligus Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kepulauan Sula Maulana Usia menyampaikan rombongan kontingen Kepulauan Sula melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Morotai. Ia menyatakan setelah tiba di Morotai pada Selasa 6 Juli, selanjutnya rombongan beristirahat selama 1 hari dan 8 Juli 2026 mengikuti acara pembukaan Popda ke-12. Jadi sesuai jadwal, usai acara pembukaan, pertandingan langsung dihelat dan bertanding pertama adalah sepak bola.

0: dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an, dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Mulukiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, tadi dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari Pat Kesultanan di Maluku Kiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih.

Sahabat budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate. Pepaya merupakan buah tropis yang dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh karena kandungan vitamin dan seratnya yang tinggi. Tapi tidak semua jenis pepaya aman dikonsumsi oleh ibu hamil, terutama pepaya muda. Melansir dari laman Alo Dokter, pepaya muda atau pepaya yang masih berwarna hijau mengandung geta dan enzim papain dalam jumlah yang cukup tinggi. Kandungan ini, sahabat budaya, dapat memicu kontraksi pada rahim sehingga beresiko mengganggu kehamilan, bahkan dapat meningkatkan resiko persalinan tinggi. Persalinan dini ya. Nah, selain itu enzim papain dalam pepaya muda ini memiliki efek yang mirip dengan hormon prostaglandin. Hormon ini dapat merangsang kontraksi rahim yang berpotensi membahayakan kondisi ibu dan janin, terutama pada trimester awal kehamilan. Meski demikian, sahabat pepaya budaya, pepaya matang umumnya aman dikonsumsi oleh ibu hamil karena kandungan papain yang jauh lebih rendah. Pepaya matang juga mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin A, C, dan folat yang bermanfaat untuk kehamilan. Para ahli menyarankan ibu hamil untuk lebih memilih pepaya matang daripada pepaya muda demi menjaga keamanan selama kehamilan. Jika ingin mengkonsumsi pepaya muda, sebaiknya dilakukan dalam jumlah yang sangat terbatas dan harus berkonsultasi dengan tenaga medis terlebih dahulu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor healing.

Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Sahabat Budaya, pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya orang bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Po, Koja Explore 2026 yang merupakan bagian dari program Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK Volusian Jilid 2 berlangsung meriah di Stadion Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mengusung tema kolaborasi dan jaga Jakarta, kegiatan tersebut disambut antusias oleh ribuan warga. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, mengapresiasi LMK se-Kecamatan Koja beserta seluruh elemen masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda tahunan tersebut. Freddy menjelaskan, Koja memiliki sejarah panjang sebagai kawasan yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang dengan semangat gotong royong yang tetap terjaga.

Beralih ke berita lainnya, pemerintah terus berupaya melestarikan warisan budaya nasional melalui pengembangan museum sebagai ruang edukasi dan penguatan identitas bangsa. Komitmen tersebut ditunjukkan Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon, saat mengunjungi Museum Pos Indonesia dan Kantor Pos Bandung di Jalan Cilaki, Kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Kementerian Kebudayaan dalam mendorong museum-museum tematik di Indonesia agar semakin relevan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang,

Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Polcang Sinyak Babeh dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayah Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Pol semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel.
1: Iya.
2: Kalau Jakarta panggilnya apa nih, Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya, Abang Pok gitu.
2: Okay.
1: Iya, kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Cek.
1: Cek ya.
2: Cewek biasanya Cek Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok
2: sama.
1: Sama
2: Cek
1: ya.
2: Cek juga
1: ya, Cek Mita gitu ya. Oke deh. Oke, mohon maaf ini Cek Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Cek, Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya, apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke deh. Kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih, Cek Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Oke, Noel. Siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Betul ya, bebaso ya?
2: Iya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Cek Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Cek Mita ya.
2: Oke, okay, boleh Bang Noel. Nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Cek Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, okay. Baik pendengar Pro4 RRI Palembang di mana saja berada. Jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
2: Nah
3: betul juga.
2: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya jadi, apa itu, Cek Mita tuh?
2: Artinya, Prof.
3: Bang, Bang penasaran ya di awal ya. Artinya, alhamdulillah sehat selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah sehat selalu.
3: Kalau
1: ya.
3: Bang Noel,
1: yeah. Iya.
2: Kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari, Bang Noel.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari, seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi
1: ya,
2: kita hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay, Prof.
3: Oke, okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan baso sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngap. Oh, di mano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi, yang kategori yang pertama, yang biasa galak, yang biasanya kita sering gunakan, ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya, di kehidupan kita, di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang bebaso. Ya benar, bebaso. Mm-hmm. Bukan baso, tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang. Embang jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua, kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini, tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso ya. Jadi ketika dalam acara, saya ingat tuh ini pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan, jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita, kalau ceritakan sampai sekarang ini dia enggak hilang, enggak hilang. Karena meskipun dia jarang digunakan, toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Saya silakan, cerita Pak. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih, ada berita baru, ini berita bahagianya Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah, jadi alhamdulillah keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya kalau saya ceritakan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairia, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7 ribuan bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami diusaha untuk senantiasa melestarikan. Enggak bisa Bang, ngaku terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang.
2: Okay.
3: Ada perwalinya CMI 39 tahun 2023. Dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu, nah kalau ini saya gak bawa buku-bukunya sih Bang, cuman ini saya mau tunjukin Abang dari jauh nih. Ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qurannya juga, sudah dalam versi penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang. Nah itu,
2: berarti spill-spill
3: dulu dulu sedikit itu.
2: Iya, betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
3: Sudah.
2: Dipelajari langsung ya, iya. Prof?
3: Tepatnya okay. Ketika Perwali 2023 kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum pasti 2024 kita ada anak sekolah sudah belajar. Nah ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, nggak ngerti nanya dengan orang tua. Orang tua banyak bingung. Makanya ini saya temukan. Nah, ketika kemarin ini ya kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap Sabtu itu kita mempelajari bahasa Palembang. Ya merasa kewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
2: Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya enggak sih, Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jikito tuh bebaso Palembang ini, Prof?
3: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa Jero. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam ya. Nah, kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, antar orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngoak-ngoak akhirnya kan ngapo kau nak maju lah. Nah, kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo ya, majeng kalau nedo itu kan makan, ayo kita makan bersami-sami ya. Nah, jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya ya. Okay. Cek Mita,
2: berarti memang di dalam bebaso ini Dewi Prof ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung
3: pasti.
2: Ya Prof. Nah, memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan Prof dari segi intonasi Prof, dari segi kehalusan bicara lah Prof. Bisa dinilai gak sih Prof, sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan babaso ini, apakah mereka akan langsung mengerti Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih Prof. Kalau melalui media sosial Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas Prof bebaso ini Prof?
3: Nah, di media sosial maka itu tugas kita ya, tugas kita. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah mengresmi masuk WBTB, menjadi WBTB ya bebaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya. Ya, jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan, mutlak ini melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat ya. Jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal. Bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan kompetensinya, dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insyaallah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah, itu juga. Nah, kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi, silakan. Ada juga channel saya Bebaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak, mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan Bebaso Palembang ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
2: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin dengan Bebaso ini, Prof. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Prof, ada nggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari Bebaso ini, selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya? Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini.
3: Nah, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9-10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah Bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi Bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya, soal peserta kan, terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelfon, kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah, ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah, di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa. Orang dewasa, baik guru, dosen maupun yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang. Ada yang nelpon, bisa gak kami ikut? Tapi saya kembali minta maaf ya Allah. Tapi ada juga hanya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu. Harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ, bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan Bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung Bebaso kan, saya juga perhatikan kampung Bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat kota Palembang untuk belajar.
2: Oke, berarti di sini sendiri ini Bang Noel, kalau untuk tradisi Bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zuhdi ya. Anak-anak muda juga minatnya untuk belajar Bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
1: Tapi kalau boleh nanya sedikit
3: bisa
1: nih.
3: Bisa nambah nggak, Pak Mita?
1: Iya, Mita. Oh, boleh bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
2: silakan
1: dengan
2: Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
1: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai Bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai Bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang Bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di Bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah, itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
3: Iya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang terus antusias, yeah. Kebanyakan memang orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tuanya bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga kemudian ada membuka namanya kampung Bebaso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang udah 12 minggu belajar untuk Bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak, jadi kita ajak bakso, mereka itu ada, masih ingat ibu, ada sebagian yang ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, nanti insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus akan ada pembelajaran Bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
1: Okay.
3: Jadi ada banyak kita. Pertama ada tadi Kampung To, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan Bebaso di RRI dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada Bebaso dengan Cek Pro.
2: Oke, gitu tadi. Bang Noel.
1: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya Bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cik Mita? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta. Buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya, boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
2: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
1: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnual dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Poya. Di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan Cemita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon. Mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya langsung aja sama Ibu Prof ya. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya.
2: Bebaso.
3: Nah, perbaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang, Bu?
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu saat, apakah itu ya kayak apa acara tahunan atau apa? Apakah ada setiap tahunnya? Itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk apa menyebarkan perbaso gitu, Bu? Apa seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu ya. Begitu aja, saya minta sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya.
2: Silakan. Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima dulu?
1: Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cemita ya.
2: Silakan okay, Bang Noel.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
4: Bang Jojo, Bang Noel, jadi Bang Jojo. Bukannya Cik Gu ya Bang Noel?
1: Iya, silakan Cik Gu.
4: Iya, Cik Gu.
1: Iya.
4: Ya, mau nyapa dulu di Jepang, Bang, orang kita galau. Halo, Cik Mita, ingatnya Cik Gaya jadinya. Cik Mita. Cik Mita dulu, iya. Dengar suara Cik Gu.
2: Dengar dong, dengar.
4: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Ande. Apalagi dengan narasumbernya ini Cik, siapa? Susah kali ini Profesor Dr. Haji Julhat. Panggil apa ini? Cik.
2: Cik Prof.
5: Cik Prof.
2: Kalau di kampung Cik.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Prof. Dengar suara Cik Guria enggak? Cik Guria Jakarta Selatan.
1: Ya. Iya, dengar Cik Gu.
4: Kalau Cik Gu ini, kalau guru dipanggilnya Cik Gu. Cik Gu.
1: Iya.
4: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, cinten siapa itu kan benar ya. Prof, tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat dia berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Karaton, Kesultanan, Palembang, Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak, Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan dilakukan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu.
1: Iya.
4: Apalagi dengan anak-anak, dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langka nggak? Apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cik Gu. Udah paham, Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita, udah paham ya?
2: Aman.
4: Pertanyaan dari Cikgu.
1: Baik.
4: Ya? Nah, ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah.
1: Biar
4: enak kita berbahasa berpantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof. Beli sarung di Pasar Kuto.
1: Cakep.
4: Sekalian beli baju dan celano.
1: Cakep.
4: Bebaso berpantun itu budaya kita. budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan Prof.
2: Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cikgu dari Jakarta ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal, di awal sekali mengawal bebaso ini, dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam, itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang Sinten Gadis Niku, nah itu ya lomba lagu, dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga, kayak kemarin kan sudah ada festival, bukan festival, sudah ada pelatihan Sari Tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawah dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya Rabbal.
1: Amin.
2: Kemudian dari Cikgu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita ya tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang, dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cikgu. Jadi saya waktu itu Cikgu, nah ini berbagi pengalaman ya. Saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa. Saya suruh baca nih buku. Enggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa. Alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya. Tadi betul Cikgu ya. Ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB, dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cikgu, sekaligus mohon doa 2027 resmi Nih ada prodi bahasa.
1: Amin, amin. Semoga terwujud ya.
2: Amin. Amin. Nah, ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsAppnya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Ini bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya.
2: Nah, silakan. Ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
5: Cek Bagus. Sudah dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun, Cek?
2: 25 tahun.
5: Itu 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para tradisi, kepada generasi yang akan datang. Mm-hmm. Ya, jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya, kita harus bangga dengan jati diri kita, mm-hmm. karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan, banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
2: Okay,
5: napi Cek Bagus wikan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
1: Iya.
5: Apakah abang apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu napi tidak, ini, Prof.
5: Keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
5: Apakah kamu faham napi niko wikan? Apakah kamu faham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh iya iya, apa paham ya? Tidak ya, tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silakan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain? Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
2: Oke.
5: Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf nyatu
1: minta
5: amit.
1: Maaf. Ya. Nyatu, amin.
5: Nyatu maaf juga jadi. Atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedan tenyo, silakan makan semuanya. Nikulah. Okay. Seperti itulah.
1: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C. Prof?
5: Mokase.
2: Berarti tidak ada perbedaan.
5: Tidak pakai terima. Mokase baik.
1: Mokase baik. Mokase. Ya. Oke. Okay. Tidak pakai tarimo.
5: Kata banyak.
1: Iya.
5: Baik itu bebasonya saos, Bang.
1: Sesaos. Baik.
5: Baik. Baik itu saja.
1: Oh, bae saja.
5: Kan. Nah, kalau bebasonya saos.
1: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada, Cek Mita, pertanyaan?
2: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk, Bang Noel.
1: Belum
2: dari
1: ada
2: telepon
1: ya?
2: Juga kita lagi. Mungkin dari Jakarta boleh Bang Noel?
1: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu, ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita dan Prof Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu, dari Bang Orik di Jember.
2: Oke. Langsung
5: dah,
2: Bang Noel?
1: Boleh, ya.
2: Silakan Prof.
5: Ya, Bang Orik, alhamdulillah ya. Untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih, nanti bisa juga, nanti silahkan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya, dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya. Alhamdulillah tidak hanya berisi kosakata, tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ. Dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, ada pernikahan, kematian, ada juga makanan tahu tedoan Palembang. Kan orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empek-empek. Betul. Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini iya, ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insyaallah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya. Okay. Dua sih sudah kita terbitkan juga.
2: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
1: Nah itu dia, kita taunya selama ini apa, hanya pempek ya.
5: Iya, Abang betul. Bisa baca di kamusnya Bang.
1: Judulnya kalau boleh tahu apa Cik Prof? Itu biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
5: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
1: Kamus lengkap, penulisnya ya, Cik Prof sendiri berarti?
5: Iya, ada Prof dengan teman-teman pastinya. Okay. Yang teman-teman yang juga sudah yang menjadi tim kita. Oh ya, sama satu lagi dari teman Jember tadi, kita juga sudah punya Al-Qur'an terjemahan bebaso Palembang 30 juz.
1: Oke.
5: Okay. Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 di-launching oleh Menteri Agama kita Bapak Fahru Rozi.
1: Oke, okay, itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang, dan juga sekaligus ada sudah ada terjemahan Al-Qur'an tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus nah, ini
5: itu Bang.
1: Iya.
5: Di terjemahan Al-Qur'annya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Okay. Jadi silahkan di Play Store itu ada Al-Qur'an dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau enggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di-download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin baik. Dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cemita.
2: Okay. Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya, baik, sama Cek Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cek Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri? Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cek Prof.
1: Oke, mungkin ya. Cek Mita dan Cek Prof, mungkin sekalian ya? Kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini, sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
2: Silakan Cek Prof.
5: Yang jelas, cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng, kulo ngajak sedantennyo, Mang Cek Bice sedantennyo, yen wenten di Palembang atawa di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
2: Baik, begitu Bang Noel, pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
1: Iya, sekalian tadi ya, mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya. Gimana Cek Prof?
2: Amin.
1: Oh iya, mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
5: Iya, itu tadi Bang Noel, harapan bukan. Bang Noel, harapan yeah. saya ke depan.
1: Oh iya, yeah. Silakan.
5: Biar juga di RRI juga terus
1: amin.
5: Mengawal bebaso Palembang ini.
1: Amin. Oke. Okay. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya nama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin nama Cek Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cek Prof ya dan Cek Mita.
5: Majeng nge ya Prof. Nge juga tapi Bang untuk iya.
1: Iya, oke nge. Oke deh, kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Cek Prof untuk kehadirannya di siang hari ini, dan juga Cek Mita, terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
5: Makasih, sama-sama.
1: Iya, baik. Pokoknya buat Cek Prof dan juga Cek Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskil Noel izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya,

0: Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat budaya, kembali dengarkan Torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kiraha. Demikian tadi telah Torang ikuti bersama siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Program Torang Badangdut akan Torang hadirkan, sahabat budaya, selepas kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 16.03 waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan persembahan lagu religi berikut ini.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, tolong ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Torang Badangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Torang Bogor apa lagi di program Torang Badangdut edisi Senin 6 Juli 2026 ya. Yang baru saja selesai melaksanakan sholat asar, torang ucapkan selamat menunaikan sholat asar ya. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mau bergabung rimasu kasih aktif line telepon untuk ngodi semua di 0921312615 18, juga 0821 95 26 6695. WA juga bisa di 0853 9853 3951. Untuk sahabat budaya yang mau request lagu atau mau kirim-kirim salam, Rima tunggu atensinya di kesempatan sore ini.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

Sahabat Budaya masih di Torang Badangdut. Terima kasih buka line telepon untuk Oni yang mau bergabung di 0921-3126518. Bisa juga di 0821-9526-6695 ataupun di WA 0853-9853-3951. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung di kesempatan sore ini, bisa request lagu, bisa juga kirim-kirim salam. Yang pasti lagu yang torang siapkan adalah lagu-lagu dangdut sesuai dengan nama programnya ya. Jadi yang sambil minum teh sore mungkin ya, atau lagi dalam perjalanan pulang ya, tapi bukan Moni yang mengendarai alat transportasinya ya. Kalau lagi mengendarai, usahakan fokus dulu sudah bawa tuh kendaraan. Nanti sampai di rumah baru bergabung bersama torang. Tapi kalau yang penumpang boleh ke apa ya bergabung di sore ini di program Torang Badangdut. Sudah pukul 16 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur.

Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

Amro Rio, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

0: 36 sahabat budaya yang mau bergabung, Rima masih tunggu atensinya di kesempatan sore ini. Dan bacakan dulu ya pesan WhatsApp yang sudah dikirimkan. Ini ada Ipin Krinaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Karima dan operator, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam buat semua pendengar. Boleh request lagu Memori Daun Pisang. Karima tabia syukur dofu dofu. Syukur dofu dofu Ipin. Oke, so ada yang bergabung akhirnya setelah saya tunggu. Halo, Torang Badangdut.
1: Halo, Dangdut. Dangdut Torang punya.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Sari di Banjarmasin, apa kabar Sari?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Sari mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya Segenap Hati, Evita Mala.
0: Segenap Hati punya Evita Mala. Oke, salam-salamnya silahkan.
1: Salam-salamnya buat Mas Galuh, buatnya Bang Din juga, buat Bang Andi di Batam, buat semuanya aja. Okay. Buat Mbak Rima. Ini Mbak Rima ya?
0: Iya.
1: Iya, buat Mbak Rima terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segenap hati punya Evita Mala ya. Oke, akan orang hadirkan sore hari ini Evita Mala Segenap Hati. Tapi sebelumnya orang dengar dulu ke apa ya? Ada Memori Daun Pisang spesial buat Ipin Krinaldi di Tidore.

5,1 FM, Evita Mala dengan segenap hati, spesial untuk Ngoni yang masih mendengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate. Sahabat budaya, Rima masih tunggu lagi yang ingin bergabung di sore ini melalui line telepon 0921312658 atau 0821952666695. Boleh juga kirim WA. Okay, boleh kirim WA di 0853-9853-3951 ya. Okay, bacakan dulu WA yang sudah dikirim sama Uci Juma di Kolon Cucu Ternate. Katanya request lagu Doengkang dari Ice Trisnawati. Lagu ini untuk seluruh kru Por 4 yang bertugas hari ini. Kemudian juga buat Afik dan Sheila di atas KM Queen Mary menuju Jelolo, Lulu di Jogja, serta semua pendengar yang stay saat ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terhibur semuanya. Oke, saya cari dulu lagunya ya. Semoga ada Ice Trisnawati. Itu judulnya betul ya? Doengkang ya? Atau judulnya bukan itu? Doengkang dari Ice Trisnawati. Oh iya, benar ya. Oke, langsung saja kita dengarkan persembahan dari Ice Trisnawati dengan Doengkang. Pulang tadi itu ya. Oh, saya nasib sama ini Ibu Kordon di sini ya. Aduh.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Joko Kaha atau Injang Tana bukan hanya tradisi dipakai pada saat upacara perkawinan, cukur rambut bayi, sunatan, dan hatam Quran. Tetapi juga dipakai sebagai penjemput tamu. Upacara ini biasanya dilakukan saat menjemput tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Moloko Kiaraha. Upacara Joko Kaha, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu diucapkan terima kasih sekaligus didoakan selama berada di Maluku Utara. Adapun materi-materi Joko Kaha atau injak tanah, yaitu segenggam rumput fartago, sebotol air putih, serta pupulak atau beras yang diberi warna-warni, dan semua ini mempunyai arti.
1: Kalau Joko Kaha, kalau orang kawin lain, bukan itu. Tapi kalau orang baru datang, baru pernah injak topi tanah. Yang orang baru datang tuh, kondom orang besar, datang baru bikin Joko Kaha itu, arti itu injak tanah.
2: Menurut saya arti sebuah Joko Kaha itu ialah Joko Kaha atau yang disebut dengan injak tanah merupakan salah satu tradisi yang hingga saat ini masih tetap dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat di Maluku Utara pada umumnya dan khususnya di Ternate. Upacara Joko Kaha ini biasanya dilakukan saat akan melakukan penyemputan atas kedatangan tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Maluku Kiaraha. Joko Kaha atau injak tanah adalah salah satu jenis bentuk tradisi orang Ternate untuk melakukan ritual menginjak tanah pertama kali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh warga di sejumlah daerah di Maluku Utara saat menyambut tamu agung bila berkunjung. Ada pula upacara Joko Kaha ini, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu juga diucapkan terima kasih sekaligus didoa selama berada di Maluku Utara atau Maluku Kiaraha. Adapun beberapa materi Joko Kaha sebagai untuk menyambut tamu agung sebagai berikut: segenggam rumput fortago dan sebotol air putih, beras pupulak yang berwarna warni, di antaranya warna merah, kuning, putih, dan hijau. Makna dari Joko Kaha sendiri ialah memberi penghormatan kepada bumi sebagai pusat kekuatan gaib agar membantu ataupun memberi keselamatan, kesejahteraan kepada manusia. Ada pula penyemputan Joko Kaha sendiri itu terbagi dari beberapa cewek dan cowok yang bahasa Ternatenya disebut Jujaru dan Ngare.
0: Upacara Joko Kaha atau injak tanah, penjemputan tamu kehormatan ini diterima oleh 4 orang putri atau yang disebut Jojaro dan 1 orang putra yang disebut Ngongare yang kesemuanya memiliki

juga kah yang disediakan selama ini yang saya pernah penyebutan tamu agung atau tokoh-tokoh masyarakat, yaitu 4 orang cewek dan 1 orang cowok sebagai pengayom payung. Dan 4 orang cewek ini memakai baju bagian atasannya baju kurung dan bawahannya pakai songket. 2 di antaranya mereka kerja untuk Joko KH pakai air putih dan disiram ke kaki tamu. Disiram itu pun pakai doa. Dan 2 orang lagi untuk buang pukulat yang beras yang berwarna-warni tadi. Pakaian yang disediakan itu betul sekali pakaian adat Ternate, yaitu pakaian baju kurung bagian atasan yang namanya baju kurung, terus bagian kepalanya pakai sanggul sama ron konde atau ikat konde, dan bahasa Ternatenya namo-namo atau kembang goyang atau disebut mantan. Dan laki-lakinya yang pegang payung pakai tuala lipa, takowa sama celana dino atau disebut celana songket.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari berapa suku ini, yang sebagian ini, suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini, dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu

0: tiba, yaitu kerang yang biasa disebut orang Batsuki ini di nama itu Biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya, kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongkat, pegangan bagian bawah itu dari kerang itu, dia tak iris. Di sini bilang bulu tui, bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Toibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan satu bikin ritual, atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, dorang juga akan memanggil, memberi makan. Dorang bikin makanan itu, ada di makanan juga makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suku itu, empat suku tadi itu. Buaya Sua Sanila bernama Buaya Mata Oga Tubana. Sua Kedafota, dorang pi nama itu Buaya Juanga Kailupa atau Buaya Putih itu. Sedangkan Sua Lidamona ada dua yang dorang pi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngele dan tiga Mata Oga. Sedangkan Sua Pahli, jadi dompi buaya itu bernama Mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat Sua itu.
1: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Sahabat budaya, terima kasih masih mendengar di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Torang masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan di kesempatan sore ini sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk undi semua yang saat ini sudah kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta setelah seharian ya beraktivitas. Ini bisa melepas lelah dengan melihat senyuman si kecil. Oh.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolong.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, dan saatnya Torang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore.

0: Sari berita, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar secara resmi membuka gerakan literasi madrasah Galatama 2 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Okupansi atau tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara mengalami peningkatan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi rri.co. Maksud kami, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar secara resmi membuka gerakan literasi madrasah Galatama 2 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 di lapangan Ngaralamo, Salero, Kota Ternate. Berikut laporan reporter Sofyan Togubu.
1: Kami merencanakan gagasan yang lahir di Maluku Utara ini sebagai gerakan nasional.
2: Gerakan Literasi Madrasah atau Galatama 2 Tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 resmi dibuka Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Kegiatan dijadwalkan pada 6 hingga 8 Juli 2026 ini dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar, jajaran Forkopimda Maluku Utara, serta peserta madrasah dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Dalam sambutannya, Nasaruddin Umar menegaskan, Galatama 2 menjadi momen penting bagi penguatan budaya literasi madrasah. Menurutnya, gerakan yang lahir dari Maluku Utara tersebut direncanakan akan dikembangkan menjadi gerakan nasional.
1: Kita menghadiri pembukaan Festival Galatama 2. Saya kira ini sangat penting karena Galatama ini digagas oleh Maluku Utara. Kami merencanakan gagasan yang lahir di Maluku Utara ini kita akan menjadikan sebagai gerakan nasional yang selalu berani berdiri dan selalu mencari hal-hal yang istimewa daerahnya. Festival yang kita hari ini rayakan, yang kita laksanakan, kita ramaikan pada pagi hari ini, insya Allah akan menjadi starting point, batu loncatan untuk merepresentasi yang lebih baik nanti di masa depan.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Amar Manaf, mengatakan, Galatama lahir dari kepedulian terhadap kesenjangan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di wilayah kepulauan. Menurutnya, karakteristik geografis Maluku Utara yang dinominasi wilayah kepulauan menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap sumber belajar, hingga kesenjangan kualitas layanan pendidikan. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya budaya literasi di lingkungan madrasah.
1: Galatama merupakan akronim dari gerakan literasi madrasah, sebuah inovasi yang digagas oleh Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku Utara. Program ini lahir oleh kegelisahan kami terhadap kesenjangan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di wilayah kepulauan. Sebagaimana kita tahu bersama, Provinsi Maluku Utara memiliki karakteristik geografis yang unik. Sebagian besar wilayahnya merupakan kepulauan yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap sumber belajar, kondisi geografis yang berdampak, hingga kesenjangan kualitas layanan pendidikan.
2: Dia menjelaskan Galatama menjadi model pengembangan literasi madrasah sekaligus praktik empiris di Maluku Utara. Program ini diharapkan mampu membangun budaya literasi dan kebahasaan yang menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi madrasah yang religius, cerdas, dan berdaya saing. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Berikutnya, saudara, okupansi atau tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas menginap terjadi secara lebih merata pada semua jenis akomodasi di Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
3: Badan Pusat

0: Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar hotel atau TPK hotel pada Mei 2026 mencapai 23,95%. Angka tersebut meningkat 1,10 poin dibandingkan April 2026 dan naik 1,41 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 22,54%. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosyid mengatakan peningkatan tingkat penghunian kamar hotel menunjukkan adanya perbaikan aktivitas perhotelan di Maluku Utara, baik dibandingkan bulan sebelumnya maupun secara tahunan. Kinerja hotel berbintang turut mengalami perbaikan. Pada Mei 2026, TPK hotel berbintang tercatat sebesar 44,22% atau naik 2,45 poin dibandingkan April 2026 yang sebesar 41,77%. Secara tahunan, tingkat hunian hotel berbintang juga meningkat 1,25 poin dibandingkan Mei 2025 yang berada di angka 42,97%. Capaian tersebut menunjukkan permintaan terhadap akomodasi berbintang masih terus tumbuh. Sementara itu, TPK hotel non-bintang dan akomodasi lainnya pada Mei 2026 mencapai 20,23%. Angka tersebut meningkat 0,82 poin dibandingkan April 2026 serta naik 1,71 poin dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 18,52%.
1: Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 bisa dikatakan mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Peningkatan ini seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, event olahraga, serta aktivitas embarkasi haji di Ternate tentunya yang mendorong permintaan akomodasi hotel.
0: Selain tingkat hunian, rata-rata lama menginap tamu juga mengalami peningkatan. Pada Mei 2026, rata-rata tamu menginap di hotel bintang, non-bintang, dan akomodasi lainnya mencapai 1,41 malam. Angka tersebut naik dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,32 malam, serta meningkat dari Mei 2025 yang tercatat 1,29 malam. Kondisi ini mengindikasikan tamu menghabiskan waktu lebih lama selama berada di Maluku Utara. Khusus hotel berbintang, rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan Nusantara mencapai 1,65 malam pada Mei 2026. Capaian ini meningkat 0,21 malam dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,44 malam. Jika dibandingkan dengan Mei 2025, rata-rata lama menginap di hotel berbintang juga bertambah 0,8 malam dari sebelumnya 1,57 malam. Adapun pada hotel non-bintang dan akomodasi lainnya, rata-rata lama menginap tamu tercatat sebesar 1,31 malam. Davi Baba melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula mengambil langkah cepat dengan mendatangkan satu unit ekskavator untuk melakukan penimbunan di sejumlah titik jalan utama akibat dari banjir rob sering terjadi. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
3: Pemerintah Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula mengambil langkah cepat dengan mendatangkan satu unit ekskavator guna melakukan penimbunan di sejumlah titik jalan utama akibat dari pasca banjir rob yang sering terjadi. Selain penimbunan, alat berat tersebut juga digunakan untuk membersihkan tumpukan sampah yang terbawa banjir pada saat itu. Kepala Desa Kabau Pantai, Murid Umamit mengatakan, penimbunan difokuskan di Dusun 2 dan Dusun 3, sebab menurutnya kedua wilayah tersebut kerap mengalami genangan air saat intensitas hujan lebat. Ia menyatakan banjir rob menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut semakin diperparah saat memasuki musim barat, ketika terjadi gelombang tinggi yang melanda wilayah pesisir Desa Kabau Pantai. Ia menegaskan pemerintah desa memilih melakukan penimbunan sebagai langkah antisipasi guna mengurangi dampak banjir rob yang diperkirakan akan terjadi seiring perubahan musim. Pemerintah Desa Kabau Pantai berharap resiko kerusakan akibat abrasi, genangan air, serta pencemaran lingkungan sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan nyaman. Dari sana, reporter Karaman Samuda melaporkan.
2: Kita ke informasi lain, saudara, ribuan pendukung tim nasional Brasil di kota Tidore Kepulauan menjalani tradisi lokal Batobo atau menceburkan diri ke laut setelah tim kesayangan mereka tersingkir pada babak 16 besar Piala Dunia usai kalah 1-2 dari Norwegia. Berikut laporan reporter Faisal Amin.
4: Ribuan pendukung tim nasional Brasil di Kota Tidore Kepulauan menjadi tradisi lokal batobo atau menceburkan diri ke laut setelah tim kesayangan mereka tersingkir pada babak ke-16 besar Piala Dunia usai kalah 1-2 dari Norwegia pada Senin pagi. Kekalahan tersebut memupus harapan Brasil untuk melaju ke perempat final sekaligus membuat para pendukungnya di Tidore harus menerima konsekuensi yang telah lama menjadi tradisi setiap penyelenggaraan Piala Dunia. Sejak pagi, ribuan supporter Brasil tampak berkumpul dan digiring menuju pelabuhan Rum. Setibanya di lokasi, mereka secara bergantian diceburkan ke laut sebagai simbol penerimaan hasil pertandingan sekaligus bentuk sportivitas dalam mendukung tim favorit. Tradisi itu berlangsung meriah dan penuh canda tawa mulai dari orang dewasa hingga anak-anak ikut ambil bagian dalam prosesi tersebut. Meski harus mencebur ke laut, para peserta tetap menikmati suasana yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Tidore setiap 4 tahun sekali. Tidak hanya di pelabuhan Rum, ribuan pendukung Brasil lainnya juga memadati kawasan Pantai Tugu Luva untuk menjalani tradisi serupa. Kehadiran warga yang menyaksikan prosesi tersebut turut menambah semarak suasana. Batobo merupakan hal unik yang telah lama dikenal di Kota Tidore saat perhelatan Piala Dunia. Dalam tradisi ini, pendukung tim yang kalah wajib menceburkan diri ke laut sebagai bentuk konsekuensi atas hasil pertandingan sekaligus mempererat kebersamaan antar supporter. Bagi masyarakat Tidore, tradisi tersebut bukan sekedar hukuman bagi pendukung tim yang kalah, melainkan menjadi hiburan rakyat yang selalu dinantikan. Suasana penuh keakraban, sportivitas, dan kebersamaan menjadikan Batobo sebagai salah satu daya tarik tersendiri yang mewarnai setiap momentum Piala Dunia di Kota Tidore Kepulauan. Reporter Faisal Amin melaporkan.
2: Kita ke informasi Popda Maluku Utara. Saudara, Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-12 Maluku Utara siap digelar di Kabupaten Pulau Morotai. Seluruh kontingen telah tiba dengan menggunakan jalur laut maupun darat. Panitia memastikan venue, akomodasi hingga lokasi pembukaan telah siap menyambut lebih dari 1.000 peserta. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
5: Itu di Sabatai Tua di sana untuk bola kaki, itu di situ juga disiapkan untuk tempat tinggal berupa homestay mas, rumah-rumah mas.
6: Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-12 Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai tinggal menghitung hari. Seluruh kontingen dari 10 kabupaten dan kota telah tiba di Morotai pada Minggu hingga Senin pagi. Kontingen dari Kota Ternate, Kabupaten Pulau Taliabu dan Kota Tidore Kepulauan diberangkatkan menggunakan Akses Saputra melalui Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Sementara kontingen dari Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah dan Halmahera Utara memilih jalur darat sebelum menyeberang ke Morotai menggunakan kapal feri. Ketua Panitia Popda Maluku Utara M. Syukur Lila bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara Nani Pakai ikut mendampingi keberangkatan rombongan. Syukur Lila mengatakan jumlah peserta yang akan mengikuti Popda tahun ini mencapai lebih dari 1.000 orang yang akan bertanding pada 9 cabang olahraga.
5: Ada sekitar orang, 1.029 kalau tidak salah itu. Untuk 9 cabang.
7: Untuk kesiapan venue di sana bagaimana?
5: Sejauh kalau di sana sudah siap.
6: Panitia juga memastikan seluruh venue pertandingan di Kabupaten Pulau Morotai telah siap digunakan. Setibanya di lokasi, panitia provinsi akan melakukan pengecekan akhir untuk memastikan seluruh fasilitas pertandingan maupun akomodasi berjalan sesuai rencana. Karena keterbatasan hotel dan penginapan di Morotai, panitia telah menyiapkan alternatif berupa homestay milik warga, terutama untuk atlet cabang olahraga sepak bola yang akan bertanding di wilayah Sabatai Tua.
5: Itu di Sabatai Tua di sana untuk bola kaki, itu di situ juga disiapkan untuk tempat tinggal berupa homestay mas, rumah-rumah masyarakat ada sekitar 4 atau sekitar sampai 8 unit yang kita siapkan untuk bola kaki, kan mereka punya venue kan di sana di Sabatai Tua.
6: Upacara pembukaan Popda ke-12 Maluku Utara dijadwalkan berlangsung pada Selasa sore yang direncanakan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe. Cabang olahraga sepak bola akan menjadi pertandingan pertama yang akan digelar usai upacara pembukaan di Stadion Bangsa Morotai. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulah Ternate bersama Prakirawan Nina. Silakan informasinya.
8: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Nina, bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babulah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Senin 6 Juni 2026. Pada malam hari, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Oba, Mabawasi, Buring, Leda, Batani, dan sekitarnya. Pada dini hari, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kondisi cuaca esok hari secara umum berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Oba, Mabar, Idari, Umbi, Tali Agung pada siang dan sore hari. Angin bervariasi dari daerah hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar 26 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udara relatif berkisar 70 hingga 90%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Baik, terima kasih Prakirawan Nina untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutapan bersama teknik montase Adrian Fernando dengan desk editor Syakir Saleh menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.
2: Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti untuk program siaran langsung dari program siaran Warta Berita Sore bersama dengan rekan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Tepat di pukul 18:18 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya terakan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Nanang Qasim ZA. Sembari menanti kumandang azan sholat maghrib yang akan dikumandangkan pada pukul 18:43 waktu Indonesia Timur. Kami ulangi sekali lagi, kami akan hadirkan bacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat At-Tahrim ayat 1 hingga 6 yang dibacakan oleh Haji Muhammad ZA.

Sadaqallahulazim, sahabat Udaya. Tepat di pukul 18.43 menit waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita ikuti bersama kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara.

Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih menemani ruang dengar Anda di malam hari ini bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar, terhormat hadirkan ragam informasi pilihan untuk menemani ruang dengar Anda tentunya di edisi pada malam hari ini pukul 19 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, ragam informasi

dan pilihan lagu-lagu siap terang hadirkan untuk menemani ruang pendengar sahabat budaya semua, terkhususnya untuk warga masyarakat Kota Ternate yang di hari Senin ini ya mungkin baru saja sampai di rumah, ada juga yang sudah sedang mencoba untuk istirahat selepas salat maghrib ya sahabat budaya. Ini tentunya jadi waktu yang tepat untuk saudara beristirahat. Jaga agar kondisi tubuh tetap fit, tetap kondusif ya malam hari ini. Utamakan dan maksimalkan waktu istirahat supaya besok hari Selasa siap untuk bekerja dan juga lanjut beraktivitas lagi. Menemani ruang dengar Anda, sahabat dunia, ada lagu-lagu yang asik yang pastinya akan hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda malam hari ini. Tentunya di Pro 4 RRI Ternate.

Oke, pendengar ya, untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, yang lagi.

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Terang ajak Anda untuk ikuti bersama Kumandang Azan Sholat Isya untuk wilayah Kota Ternate.

kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat malam dia masih menemani Roni Garanda di malam hari ini, terima kasih dirikan untuk ragam informasi menarik lainnya. Di pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, tentunya dengan kondisi tubuh yang sudah terisi dengan makan malam ya, terang harap sahabat Udaya bisa mengatur waktu tidur malam agar lebih kondusif, lebih baik ya sahabat Udaya. Ada baiknya untuk menjaga waktu tidur agar lebih kondusif, lebih baik, dengan catatan sahabat Udaya harus bisa minimalisir kegiatan yang berlebihan di malam hari. Kalau bisa ya sahabat Udaya, hindari penggunaan gadget berlebih kalau mau tidur malam. Tujuannya satu sahabat Udaya, supaya kalau mau tidur itu badan betul-betul sudah siap untuk tidur. Jadi tidak perlu tunggu sana, tunggu sini, tapi badan betul-betul sudah siap untuk mau tidur malam. Nah sahabat Udaya juga terus punya pilihan lagu-lagu untuk bertemu sahabat Udaya menikmati malam hari ini, tentunya di edisi siaran Torong pada malam hari ini di Pro 4 RRI Ternate.

Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam sahabat Dunia, tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadir untuk informasi di Habar Kiraha, di mana Habar Kiraha torang wali dari laman informasi lokal, di mana pendapatan Maluku Utara tunjukkan tren positif, pajak daerah tembus 75%. Kinerja pendapatan pemerintah Provinsi Maluku Utara pada semester pertama 2026 menunjukkan tren positif. Hingga 30 Juni 2026 realisasi pendapatan daerah telah mencapai 1.432 triliun.

pendapatan pada semester pertama masih berada pada jalur yang positif. Terus beralih sahabat dari laman informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional, di mana Kementerian PU alokasikan 26,3 triliun untuk bangun 1000 sekolah rakyat pada 2027. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mengalokasikan anggaran sebesar 26,30 triliun untuk pembangunan 100 unit sekolah rakyat tahap ketiga pada 2027. Anggaran tersebut mencakup sebagian uang muka pembangunan sekolah rakyat atau tahap 4 yang akan dikerjakan melalui skema kontrak tahun jamak atau multi-year kontrak atau MYC pada 2007 hingga 2028. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara mengatakan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Kuswara dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 5 DPR RI di Jakarta Senin 6 Juli 2026. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di malam hari ini. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Dan sahabat dunia dimanapun anda berada, masih menemani orang dengar anda di Gamam Gaya malam-malam kali ini dalam Dendang Nusantara. Ragam lagu-lagu dari Nusantara pastinya ya, di berbagai daerah di Indonesia akan terhadirkan untuk menemani orang dengar sahabat dunia. Jadi jangan dulu berganti frekuensi, tetap mendengar orang di Prompet RRI Ternate.

0: migrasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Pertandingan Spanyol versus Portugal dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung pada Selasa 7 Juli 2026. Ini kita nantikan ya besok mainnya pada pukul 4 waktu Indonesia Timur. Mana yang unggul? Oke, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan

Saudara Bergerak di pukul 10 malam Torang kembali hadirkan dengan laman informasi lokal untuk membuka perjumpaan Torang di mana Galatama 2 Maluku Utara dibuka Menteri Agama. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar secara resmi membuka gerakan literasi madrasah atau Galatama 2 tingkat provinsi Maluku Utara tahun 2026 di lapangan Ngaralamo Salero Kota Ternate pada hari Senin 6 Juli 2026 di mana kegiatan tersebut dipusatkan di lapangan Ngaralamo Salero Ternate. Galatama ini merupakan program Kementerian Agama yang dirancang untuk membangun budaya literasi baca tulis Al-Quran serta penguasaan bahasa.

NU. Sabda Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis setelah resmi menerima pengelolaan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO atau KNIU. Di mana Menteri Kebudayaan, Menbud Fadlizon mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat koordinasi dan meningkatkan peran Indonesia di berbagai forum UNESCO. Ia mengatakan bahwa pengelolaan KNIU sendiri, sahabat budaya, merupakan program yang dikelola oleh Kementerian Kebudayaan yang merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026. Menurutnya, Kementeriannya akan melanjutkan berbagai program yang selama ini dijadwalkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Ia menegaskan bahwa proses transisi tidak boleh menghambat pelaksanaan program UNESCO di Indonesia. Karena hal tersebut, Kemenbud akan segera menggelar rapat koordinasi secara intensif agar seluruh agenda tetap berjalan tanpa jeda. Hal ini disampaikan oleh Kemenbud dalam keterangannya di Gedung Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta, Senin 6 Juli 2026. Sahabat informasi, dalam nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di hari ini. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam sahabat Uday, dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program Mampat Radio Republik Indonesia Ternati dan Torong kembali hadir dalam Sagu Santai dengan lagu malam hari ini. Sagu ya, Torong balik udarakan ya, hadirkan di pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda sahabat Uday pada malam hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung di program Sagu, bisa bergabung di layan telepon Torong di 0921-3126-518. Anda juga bisa bergabung di layan telepon 0821-9526-6695. Dan tentunya ya sahabat Uday ingin bergabung juga ya, Torong tunggu sebelum pukul 11 malam waktu, mendekati 11 malam waktu Indonesia Timur. Jadi kalau sudah kurang 5, kurang 8 menitan, Torong sudah harus pamitan dari Sagu. Tapi sembari berhenti ya sahabat Uday, untuk Uday yang masih mau bergabung atau baru mau request, Torong hadirkan dua lagu berikut ini sebagai pembuka di Sagu kali ini, tentunya di Pro 4 RRI Ternate.

0: Dan sahabat dia, Tora masih menemani Roni dengan Anda malam hari ini. Tora masih menanti untuk Anda sahabat dia yang mau bergabung, boleh ya bergabung. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, Torang tarima dulu untuk penelpon malam hari ini. Selamat malam Sagu, santai dengan lagu, dengan siapa di mana?
1: Iya, halo, selamat malam Sagu.
0: Iya, selamat malam. Baik, Kak Dika.
1: Halo juga. Ya.
0: Iya, halo, selamat malam Kak Dika.
1: Malam juga Kak Fajar.
0: Iya, Kak Dika, malam hari ini mau request lagu apa nih Kak Dika di Sagu?
1: Iya, ya. Dika request lagu dari siapa? Dari Cutrani boleh?
0: Dari siapa?
1: Cutrani.
0: Cutrani boleh, judulnya?
1: Iya. Kau pantas disayang.
0: Kau pantas disayang, baik-baik. Salam-salamnya silakan, Kak.
1: Iya, salam yang pertama buat Kak Fajar yang lagi bertugas. Mm-hmm. Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga dan semua guru RRI Ternate tanpa terkecuali. Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang paling sayang, salam sehat. Semoga terhibur dengan lagu yang akan bernyanyi nanti. Terus salam buat Bunda Ustazah, salam sehat dari Dika, Kak Sari, Bang Ono, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Yuma Sohi, Kiguria, Mama Eba, Bang Nasrun, Kak Yasin, Bang Leo, Ko Amo, Ko Ay, Bang Abdul Rahim, Pak Abdullah, Pak Sugiono, dan buat semuanya aja, tanpa terkecuali. Salam sehat dari Dika, yuk Kak, di dalam yuk.
2: Selamat malam Bang Fajir.
0: Selamat malam Bung Andi.
2: Apa kabar abangku?
0: Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat. Kabar balik bagaimana Bang Andi?
2: Sama seperti abang.
0: Baik.
2: Sehat, saya sehat juga.
0: Baik Bang Andi. Ya, Bang Andi mau ikutan salam-salam, silahkan.
2: Boleh, salamnya buat Bang Fajir. Salam sehat, salam bahagia. Diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya. Semoga mempunyai dan keluarga besar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Terus buat Dika tadi, terima kasih senggolannya sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Diberikan rezeki, dipanjangkan umurnya bersama keluarga besarnya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Bunda Natalia, Bu Farida, Ayu Masohi, Bunda Ustazah, Ko Ai, Ko Buce, ya buat semuanya sajalah dari A sampai Z dirangkul jadi satu. Terima kasih Bang Fajir, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dika dan juga Bung Andi sudah bergabung malam hari ini. Baik sahabat dunia ya, ini Tora masih menerima penelpon selanjutnya. Untuk Anda yang masih ingin bergabung boleh ya, ingin gabung mau request boleh, salam-salam juga boleh ya sahabat dunia ya, di malam hari ini mumpung masih ada waktunya ya di malam hari ini. Sembari menemani ruang beristirahat Anda sahabat dunia ya, Tora kembali terima untuk penelpon selanjutnya di malam hari ini. Santai dengan lagu, selamat malam dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat malam Pak Junaidi Ambon.
0: Baik, Pak Junaidi di Ambon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Pak Junaidi, kabar balik di Ambon bagaimana?
3: Ya, sama-sama.
0: Baik.
3: Aman terkendali.
0: Aman terkendali, siap-siap. Malam hari ini Pak Junaidi mau gabung request lagu apa nih Pak Junaidi?
3: Sepotong Tati Racung, Caken Supu Sepa.
0: Caken Supu Sepa, boleh diulang judulnya?
3: Sepotong tapi racun.
0: Sepotong tapi racun?
3: Ya.
0: Oke, baik. Salam-salam Pak Junaidi, silahkan.
3: Pertama dulu ketemunya Bung Fajar, terima kasih banyak. Harapan buat bersama keluarga ya.
0: Amin.
3: Dan operator, saya dapat salam dari Pak Junaidi. Ini sampai berapa nih?
0: Ini hitungannya yang ketiga Pak Junaidi.
3: Kalau gitu.
0: Siap.
3: Siapa-siapa yang maaf.
0: Tadi ada Bung Andi. Ada juga Bung Dika, ada juga Kak Dika.
3: Siapa?
0: Ada Bung Andi di Jambi tadi kalau tidak salah sama Kak Dika.
3: Oke. Saya kirim salam pada Bunda Elsa yang ada di Manado. Selamat malam harapan saya juga. Ada ketemunya Ko Ayu, Ko Ama juga pedir. dan Bung Iping ya, Abdul juga yang ada itu. Dore, selamat malam dan harapan sehat. Tentunya ada Pak Acim Mangga Dua, Eba juga di sana, Andi Bacan, apa kabar? Lalu kita punya Bung Andi di Batam, selamat malam harapan sehat. Purnama Sari juga di sana, Abdul Rahim yang ada di apa nama di Kalimantan Timur, selamat malam dan harapan sehat. Bung Nasrul juga di Sulawesi Tengah, ada Ibu Farida juga di sana, selamat malam dan harapan sehat. Bunda Els di Manado juga, Ifika juga di Manado, selamat malam dan harapan sehat. Siapa ya? Yang ada di Pak Sentoso, ya, yang ada di sana di Jawa Timur sampai Pak Sartono, kayak. Selamat malam dan harapan sehat. Selalu Ayu juga dimasuki ya, dapat salam dari Pak Dinadi itu dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagunya aman Pak Junaidi, lagunya aman.
3: Oke. Cepotan tapi racun.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung malam hari ini dengan lagunya dari Caken Supu Sepa, Sepotong Tapi Racun. Baik, tolong putar dulu dua lagu yang sudah di request malam hari ini untuk sahabat budaya, tentunya masih di Sagu. Santai dengan lagu.

0: Sios Romtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Demikian ungkap dari Robert Louis Stevenson di halaman ke-7. Sadar atau tidak, ternyata jenis bohong yang satu ini banyak terjadi di lingkungan kita.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, masih dalam program Sagu Santai dengan Lagu. Torang masih menanti untuk dua penelpon terakhir di malam hari ini, karena waktu torang sisa sekitar 14 menit lagi. Tapi terpapa sahabat Budaya, ya, yang penting malam hari ini ya torang sudah menemani roninger Anda ya. Semoga bisa membantu Anda untuk beristirahat lebih nyenyak ya, semoga ya sahabat Budaya. Apalagi untuk sahabat Budaya yang besok hari punya banyak kegiatan dan berbagai aktivitas. Baik sahabat Budaya, torang terima penelpon selanjutnya di malam hari ini. Sagu Santai dengan Lagu, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Nasrun di Sulteng.
2: Baik, Bang Nasrun. Bang Nasrun, suaranya agak kerasak-kerasak sedikit nih, Bang.
3: Iya, begitu. Memang jaringan, Bang.
2: Oh, siap. Siap, siap. Siap, Bang. Okay. Bang Nasrun, malam hari ini mau request lagu apa nih, Bang Nasrun?
3: Nantikan beta di Nantikan Beta Maluku.
2: Nantikan Beta Maluku, siap-siap.
3: Iya, pertama-tama Bang Nginya sama tugas. Pokoknya Retana terbaik tugas malam selalu. Kami terhat, yang sudah mau study serang kompak semuanya lah. Tanpa terkecuali, salam jawab terhati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasrun sudah bergabung malam hari ini. Baik sahabat Budaya juga yang ingin bergabung boleh ya. Sahabat Budaya ingin bergabung bisa bergabung malam hari ini ya. Masih ada waktu, masih ada kesempatan ya. Mumpung satu penelpon lagi terang siap untuk terima dulu malam hari ini. Jadi kalau sahabat Budaya mau bergabung boleh ya, silakan bergabung, request lagu yang sahabat Budaya pengen. Nah, menjelang sahabat Budaya di pukul 22:50 waktu Indonesia Timur ya, sembari juga menemani Ron Keranda, teringatkan untuk sahabat Budaya selalu jaga kondisi istirahat dan kondisi tidurnya, karena itu penting ya, bisa bantu torang aktivitas besok hari lebih maksimal. Baik, torang terima penelpon berikutnya di malam hari ini. Sagu Santai dengan Lagu, dengan siapa di mana?
4: Sagu Santai dengan Lagu, dengan Bang Andi, Bang Fadrul.
2: Baik, Bang Andi, ini Bang Andi di mana nih, Bang Andi?
4: Batam.
2: Oh, Bang Andi Batam. Baik, Bang Andi, bagaimana kabarnya?
4: Kalau ada abangnya berarti Melayu Batam.
2: Melayu Batam, siap. Bang Andi, kabarnya bagaimana nih Bang Andi? Sudah lama tidak mendengar suaranya.
4: Iya, alhamdulillah sehat. Bung Pacar gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah, kan? Sehat juga Bung Andi.
4: Iya, sehat ya.
2: Amin. Bang Andi, malam hari ini mau gabung, mau request lagu apa nih Bang Andi?
4: Lagunya anu aja, Bria Klau, bisa?
2: Siapa? Mario G. Klau?
4: Bukan, Bria.
2: Bria?
4: Ya, Bria Klau,
2: oke. Judulnya apa tuh, Bang Andi?
4: Kau pergi saat sayang-sayangnya.
2: Oke, kau pergi saat sayang-sayangnya.
3: Saat lagi sayang-sayangnya, saat lagi sayang-sayangnya.
2: Baik-baik, salam-salam, silakan Bang Andi.
3: Iya, salam pertama buat Bung Fajar, sama Prator, semoga tetap sehat selalu. Terus ada Bung Jin, ada Ko Ama, Ko Buce, Ko Ai, Ko Ipin. Ada Pak Yasin, ada Pak Junaidi, ada Bunda El, ada Bunda Natalia juga, ada Pika. Ada semua-semuanya deh, tanpa kecuali.
2: Baik.
3: Ada Purnama, tanpa ketinggalan juga Purnama. Mudah-mudahan bisa gabung juga. Oke, makasih Bung Fajar.
2: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Bung Andi di Batam sudah bergabung malam hari ini. Baik sahabat, udah requestan dari Bung Andi tadi sekaligus menjadi penutup untuk program Torang di malam hari untuk Sagu. Torang hadirkan dua lagu yang sudah di request spesial malam hari ini. Spesial untuk Anda sahabat udah di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Sampai budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya instrumen ini maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui saluran 95,1 FM. Terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Pesawati RRI Ternate kan.

0: Dunia 2026, Portugal versus Spanyol. Bung Erick, Bung Sati, silakan.
1: Gua tahu, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Untuk babak pertama, babak 16 besar antara Portugal menghadapi Spanyol baru saja dimulai, dan saat ini Portugal berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah-merah, kaos kaki merah. Para Spanyol berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih-putih, kaos kaki putih. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kiri, Lamine Yamal saja mendapatkan umpan dan kini sudah tarik ke belakang. Di sana ada Kubarsi, masih Kubarsi mencari rekannya. Kubarsi di garis tengah lapangan pertandingan, umpan ke tengah, kali ini kembalikan ke sisi sebelah kiri, tarik lagi mundur ke belakang kepada kiper dari Spanyol, Unai Simon, lalu dorong ke depan, berikan kepada Paul Kubarsi tadi. Maksudnya terjadi perebutan, kali ini saudara pendengar terjatuh João Félix ataupun João Neves. Pelanggaran, dan saudara pendengar dapat kami informasikan juga bahwa pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Anthony Taylor asal Inggris. Dan saat ini saudara pendengar, Spanyol berhasil rebut bola melalui kaki Cucurella barusan. Kali ini bukan ke belakang kepada Pedri, saat ini kuasai bola, umpan ke tengah kepada Dani Olmo, alirkan bola ke sisi sebelah kanan Lamine Yamal tadi, namun penguasaan bola yang tiba akurat dari Lamine Yamal, bola berkeluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kali ini lemparan ke dalam bagi Hector Cucurella. Sudah dilakukan Nuno Mendes, lemparan jauh ke depan, jadi gol-gol bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol, dan kali ini Spanyol dari lapangan tengah tendangan langsung, wow. hampir saja tadi naik ke Royar Zabal tadi, masuk memanfaatkan blunder tadi. Kali ini dari tengah ataupun dari sisi sebelah kanan, Lamine Yamal turunkan umpan tarik, namun masih bisa dibaca serangan dari Spanyol. Dibuang saja tadi oleh Kukinya, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Cucurella. Kali ini sempat direbut, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Spanyol. Kali ini Kubarsi alirkan bola ke depan kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal mencari rekannya, alirkan sebelah kanan, namun mampu dibaca tadi umpan dari Lamine Yamal oleh João Félix, yang langsung menarik bola mundur ke belakang kepada Souza, alirkan bola ke kanan kali ini kepada João Neves, umpan lagi ke tengah kepada Ruben Dias, alirkan ke sebelah kanan, di sana ada Cancelo, João Cancelo putar-putar dia, tarik lagi mundur ke belakang kepada Ruben Dias, alurkan bola ke tengah kepada Toga, masih Toga, balikan kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, tendang jauh ke depan tadi, ada di sisi sebelah kiri Nuno Mendes tadi. Lagi-lagi penguasaan bola yang tidak akurat dari Nuno Mendes, bola berkelur meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Bersiap-siap Pedro Porro, pemain dari klub Tottenham Hotspur, lempar ke dalam, umpan kepada Dani Olmo, tarik mundur ke belakang kepada Kubarsi, umpan ke depan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Bruno Fernandes, sempat direbut oleh pemain Spanyol, namun bola kembali bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah situasi berbahaya langsung didapat oleh Spanyol kali ini, lemparan ataupun didapat oleh Portugal, lemparan ke dalam dari lini pertahanan ataupun dari sisi sebelah kanan pertahanan, sudah dilakukan Nuno Mendes, lempar bola tinggi, datangnya jadi gol-gol bola udara kembali jatuh di kaki pemain dari Spanyol Miquel Oyarzabal.

Selamat pagi saudara pendengar, juga sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Ternate Suara Budaya Kieraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Subah Jauh Sahabat Budaya. Torang kembali baku dapa lagi di Kiraha Pagi di edisi siar hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Torang yang bertugas saat ini saya Ato Ramalan bersama rekan operator studio Dani Prayoga Batamang Sahabat Budaya di Kiraha Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program torang hadirkan diawali hikmah pagi. Bagaimana nguni pe kabar sahabat budaya, harapan torang semoga sahabat budaya pe kabar sehat walafiat dan juga selalu bahagia bersama orang terkasih. Untuk umat muslimin dan muslimat, torang informasikan kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5:09. Waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5:09 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya torang hadirkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan atau dibacakan oleh Handan Ataki dengan surah Al-Mulk, dimulai dari ayat 1 hingga seterusnya.

Sadaqallahu lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, waktu menunjukkan pukul 5:09. Saatnya orang ikuti kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: 101.1 FM Rumba Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, waman sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

0: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Khairunnal 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar secara resmi membuka gerakan literasi madrasah kedua tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menegaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K maupun P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak akan dirumahkan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MOBA di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, Saudara Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar secara resmi membuka gerakan literasi madrasah kedua tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 di lapangan Ngaralamo, Salero, Kota Ternate. Berikut laporan reporter Sofian Tokubu.
1: Kami merencanakan gagasan yang lahir di Maluku Utara ini sebagai gerakan nasional.
2: Gerakan Literasi Madrasah atau Galatama 2 Tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 resmi dibuka Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Kegiatan dijadwalkan pada 6 hingga 8 Juli 2026 ini dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar, jajaran Forkopimda Maluku Utara, serta peserta madrasah dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Dalam sambutannya, Nasaruddin Umar menegaskan, Galatama 2 menjadi momen penting bagi penguatan budaya literasi madrasah. Menurutnya, gerakan yang lahir dari Maluku Utara tersebut direncanakan akan dikembangkan menjadi gerakan nasional.
1: Kita menghadiri pembukaan festival Galatama 2. Saya kira ini sangat penting karena Galatama ini digagas oleh Maluku Utara. Kami merencanakan gagasan yang lahir di Maluku Utara ini kita akan jadi gerakan, jadikannya sebagai gerakan nasional yang selalu berani berpikir lain dan selalu mencari hal-hal yang istimewa daerahnya. Festival yang kita hari ini rayakan, yang kita laksanakan, kita ramaikan pada pagi hari ini, insya Allah akan menjadi starting point, batu loncatan untuk merepresentasi yang lebih baik nanti di masa depan.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Amar Manaf, mengatakan Galatama lahir dari kepedulian terhadap kesenjangan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di wilayah kepulauan. Menurutnya, karakteristik geografis Maluku Utara yang dinominasi wilayah kepulauan menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap sumber belajar hingga kesenjangan kualitas layanan pendidikan. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya budaya literasi di lingkungan madrasah.
1: Galatama merupakan akronim dari Gerakan Literasi Madrasah, sebuah inovasi yang digagas oleh Kementerian Pendidikan Islam dan Kebudayaan Kementerian Agama Maluku Utara. Program ini lahir oleh kegelisahan kami terhadap kesenjangan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di wilayah kepulauan. Bagaimana kita tahu bersama, Provinsi Maluku Utara memiliki karakteristik geografis yang unik. Sebagian besar wilayahnya berupa kepulauan yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap sumber belajar, kondisi geografis yang berjauhan, hingga kesenjangan kualitas layanan pendidikan.
2: Dia menjelaskan Galatama menjadi model pengembangan literasi madrasah sekaligus praktik empiris di Maluku Utara. Program ini diharapkan mampu membangun budaya literasi dan kebahasaan yang menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi madrasah yang religius, cerdas, dan berdaya saing. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinin menegaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K maupun P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak akan dirumahkan meski pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal akibat defisit anggaran. Informasi selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
3: Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinin menegaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun PPK paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak akan dirumahkan meski pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal akibat defisit anggaran. Bahkan Muhammad Sinin menyatakan siap melepaskan jabatannya apabila pada akhirnya kebijakan merumahkan PPK harus diambil. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri apel yang diikuti ribuan aparatur sipil negara, PPK dan PPK paruh waktu di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan pada Senin 6 Juni 2026. Apel tersebut digelar untuk menyampaikan kebijakan efisiensi anggaran termasuk rencana pemotongan penghasilan pegawai TTP, ASN serta penghasilan P3K dan P3K paruh waktu sebesar 30%. Menurut Muhammad Sinin, kebijakan tersebut merupakan langkah terpaksa ditempuh untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan

0: Sen P3K dan P3K paruh waktu menolak keras wacana perumahan pegawai. Mereka juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi sejumlah program nasional seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih, yang mana program pemerintah pusat tersebut dinilai turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Menanggapi situasi tersebut, Muhammad Senin didampingi Kapolresta Tidore, Kombespol Ampi Mesias Van Bolo, menggelar dialog dengan perwakilan peserta aksi. Hasil pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa P3K dan P3K paruh waktu tidak akan dirumahkan. Sebagai gantinya, pemerintah daerah tetap menerapkan pemotongan sebesar 30% terhadap TPP ASN dan penghasilan P3K sebagai upaya mengatasi defisit anggaran. Muhammad Senin memastikan kebijakan tersebut bersifat sementara. Apabila kondisi keuangan daerah kembali membaik, hak pegawai akan dikembalikan seperti semula. Ia juga membuka kemungkinan penyesuaian skema pembiayaan hingga akhir 2026 apabila kondisi fiskal belum pulih, dengan tetap mengedepankan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan para pegawai. Di hadapan ribuan peserta aksi, Muhammad Senin kembali menegaskan komitmennya untuk mempertahankan keberadaan P3K dan P3K paruh waktu. Reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Beralih ke informasi lain, saudara. Okupansi atau tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas menginap terjadi secara lebih merata pada semua jenis akomodasi di Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
2: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar hotel atau TPK hotel pada Mei 2026 mencapai 23,95%. Angka tersebut meningkat 1,10 poin dibandingkan April 2026 dan naik 1,41 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 22,54%. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara Harim Arosid mengatakan peningkatan tingkat penghunian kamar hotel menunjukkan adanya perbaikan aktivitas perhotelan di Maluku Utara, baik dibandingkan bulan sebelumnya maupun secara tahunan. Kinerja hotel berbintang turut mengalami perbaikan. Pada Mei 2026, TPK hotel berbintang tercatat sebesar 44,22% atau naik 2,45 poin dibandingkan April 2026 yang sebesar 41,77%. Secara tahunan, tingkat hunian hotel berbintang juga meningkat 1,25 poin dibandingkan Mei 2026 yang berada di angka 42,97%. Capaian tersebut menunjukkan permintaan terhadap akomodasi berbintang masih terus tumbuh. Sementara itu, TPK hotel non bintang dan akomodasi lainnya pada Mei 2026 mencapai 20,23%. Angka tersebut meningkat 0,82 poin dibandingkan April 2026 serta naik 1,71 poin dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 18,52%.
3: Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 bisa dikatakan mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Peningkatan ini seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, event olahraga, serta aktivitas embarkasi haji di Ternate, tentunya yang mendorong permintaan akomodasi hotel.
2: Selain tingkat hunian, rata-rata lama menginap tamu juga mengalami peningkatan. Pada Mei 2026, rata-rata tamu menginap di hotel bintang, non bintang, dan akomodasi lainnya mencapai 1,41 malam. Angka tersebut naik dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,32 malam, serta meningkat dari Mei 2025 yang tercatat 1,29 malam. Kondisi ini mengindikasikan tamu menghabiskan waktu lebih lama selama berada di Maluku Utara. Khusus hotel berbintang, rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan Nusantara mencapai 1,65 malam pada Mei 2026. Capaian ini meningkat 0,21 malam dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,44 malam. Jika dibandingkan dengan Mei 2025, rata-rata lama menginap di hotel berbintang juga bertambah 0,8 malam dari sebelumnya 1,57 malam. Adapun pada hotel non-bintang dan akomodasi lainnya, rata-rata lama menginap tamu tercatat sebesar 1,31 malam. Davi Baba melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula mengambil langkah cepat dengan mendatangkan satu unit ekskavator untuk melakukan penimbunan di sejumlah titik jalan utama akibat dari banjir rob yang sering terjadi. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
4: Pemerintah Desa Kabau Pantai Kec

0: Kecamatan Solo Besi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, mengambil langkah cepat dengan mendatangkan satu unit ekskavator guna melakukan penimbunan di sejumlah titik jalan utama akibat dari pasca banjir rob yang sering terjadi. Selain penimbunan, alat berat tersebut juga digunakan untuk membersihkan tumpukan sampah yang terbawa banjir pada saat itu. Kepala Desa Kapau Pantai, Murid Umamit mengatakan, penimbunan difokuskan di Dusun 2 dan Dusun 3, sebab menurutnya kedua wilayah tersebut kerap mengalami genangan air saat intensitas hujan lebat. Ia menyatakan banjir rob menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut semakin diperparah saat memasuki musim barat, ketika terjadi gelombang tinggi yang melanda wilayah pesisir Desa Kapau Pantai. Ia menegaskan pemerintah desa memilih melakukan penimbunan sebagai langkah antisipasi guna mengurangi dampak banjir rob yang diperkirakan akan terjadi seiring perubahan musim. Pemerintah Desa Kapau Pantai berharap resiko kerusakan akibat abrasi, genangan air, serta pencemaran lingkungan sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan nyaman. Dari sana, reporter Karaman Samuda melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Rekam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama teknik montase Bung Dani. Dengan DS Editor Syakir Saleh undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.
2: Asaku

Assalamualaikum dan selamat pagi Sobat Jauh Sahabat Budaya. Torang baku dapat lagi dalam program Sapa Kiraha di edisi siar hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 bersama atau ramalan tentunya Batamang Sahabat Budaya di program Sapa Kiraha hingga nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tentunya ragam informasi menarik juga deretan lagu-lagu enak dihadirkan untuk Ngoni pada pagi hari ini, terutama yang lagi menjalankan rutinitasnya. Harapannya semoga aktivitas ataupun rutinitas pada pagi ini berjalan lancar selalu.

0: kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Sahabat Budaya Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Nasaruddin Umar secara resmi membuka gerakan literasi madrasah Galatama 2 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 di Lepangan Ngara Lamo, Kota Ternate, Senin 6 Juli 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di Lapangan Ngara Lamo. Galatama tersebut merupakan program Kementerian Agama yang dirancang untuk membangun budaya literasi baca tulis Al-Quran serta penguasaan bahasa asing di kalangan siswa yang dijadwalkan pada tanggal 6 hingga 8 Juli 2026. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa Galatama 2 menjadi momentum penting bagi penguatan budaya literasi madrasah. Ya sahabat budaya, menurutnya gerakan yang lahir dari Maluku Utara tersebut direncanakan akan dikembangkan menjadi gerakan nasional. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Bapak Amar Manaf, juga menyampaikan bahwa Galatama lahir dari kepedulian terhadap kesenjangan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di wilayah kepulauan. Menurut beliau, karakteristik geografis Maluku Utara yang didominasi wilayah kepulauan menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap sumber belajar, kondisi geografis yang berjauhan, hingga kesenjangan kualitas layanan pendidikan. Tentunya kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya budaya literasi di lingkungan madrasah. Karena itu pemerintah terus berupaya melakukan berbagai perbaikan ya, agar kualitas literasi di madrasah semakin meningkat. Sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.go.id.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Sahabat Budaya, Polres Ternate melalui Unit Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Satreskrim terus melakukan penyelidikan dugaan pungli ya atas pemanfaatan lahan pemerintah daerah Kota Ternate di Pasar Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Selatan. Lahan milik pemerintah Kota Ternate tersebut diduga disewakan oleh oknum ke sejumlah pedagang dengan nilai yang bervariatif dan keuntungannya tidak disetorkan ke kas daerah atau negara beberapa tahun terakhir. Ya, sahabat budaya, dalam tahapan penyelidikan yang dilakukan tersebut, tim penyidik sudah memintai keterangan terhadap sejumlah pihak. Hal ini juga diungkapkan Kasat Reskrim Polres Ternate Bapak Bakri Syahrudin pada Senin 6 Juli 2026 kemarin. Pihak-pihak yang dimintai keterangan dalam tahap klarifikasi ini mulai dari pedagang yang menyewa hingga oknum yang menerima pembayaran atau menyewakan lahan kepada para pedagang. Bahkan penyelidik juga sedang mendalami peran beberapa pihak dari pemerintah daerah Kota Ternate dugaan pungli tersebut. Sahabat budaya, upaya penyelidikan yang mengarah pada dugaan pungli ini karena adanya dugaan pembiaran meski diketahui secara pasti. Karena dugaannya mereka tahu bahwa lahan Pemda Kota telah dipakai tanpa dasar dan tidak ada retribusi atas pemanfaatan lahan yang diterima daerah, namun tidak melakukan penindakan berupa penertiban terhadap kios dan lapak yang dibangun tanpa izin di atas lahan Pemda. Sahabat budaya, meskipun kasus tersebut telah ditangani secara resmi oleh Polres Ternate, namun aktivitas di sejumlah lapak masih terus dilakukan dan tidak dilakukan penertiban oleh dinas terkait. Ya, sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca melalui rri.co.id. Ya, waktu menunjukkan pukul 6:55, sahabat, torang akan lanjutkan kembali program Sapa Kiraha di sesi selanjutnya setelah penyampaian kabar Kiraha pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, sahabat budaya, tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

Budaya Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menggelar gala dinner sebagai bentuk penyambutan resmi bagi seluruh kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda 12 Maluku Utara yang akan dipertandingkan pada tanggal 7 Juli 2026. Sebanyak 1.220 atlet, pelatih, dan ofisial dari 9 kabupaten kota telah tiba di Morotai dan siap mengikuti ajang olahraga pelajar tingkat provinsi tersebut. Acara penyambutan berlangsung di pelataran Dinas Pariwisata Pulau Morotai Senin 6 Juli 2026 dan dihadiri Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua, Wakil Bupati Rio Christian Pawane, Asisten 3 Sekda Provinsi Maluku Utara Syukur Lila, Unsur Forkopimda, Pelaksana Tugas, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara Nani Riana Pakaya, serta seluruh ofisial dan peserta Pobda. Dalam sambutannya, Bupati Rusli Sibua berharap seluruh kontingen dapat menikmati keramahan masyarakat Morotai selama mengikuti kompetisi. Menurutnya, meski merupakan daerah di beranda utara Indonesia, Morotai ingin meninggalkan kesan sebagai tuan rumah yang ramah dan terbuka bagi seluruh tamu. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang dinilai memiliki peran penting dalam menyukseskan penyelenggaraan Pobda melalui pemberitaan yang cepat, akurat, dan berimbang. Turang beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Koperasi, Kemenkop, dan Kementerian Pariwisata, Kemenpar memperkuat kolaborasi dalam rangka meningkatkan potensi wisata di daerah dengan integrasi dan transformasi kelompok sadar wisata, POKDARWIS, melalui koperasi. Menteri Koperasi, Menkop Ferry Juliantono menjelaskan, dengan transformasi POKDARWIS menjadi badan usaha koperasi, maka kegiatan usaha pariwisata yang sebelumnya dikelola secara kelompok informal dikonsolidasikan mempunyai badan usaha formal berupa koperasi yang dimana akan lebih terstruktur, akuntabel, dan berdaya saing. Hadir dalam acara tersebut, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Kemenkop Panel Barus, Bupati Belitung Joni Almansyah Hidayat, Wakil Bupati Belitung Samsir, Ketua DPRD Kabupaten Belitung Vina Kristi Ferani. Dalam acara ini juga dilakukan delegasi integrasi dan transformasi POKDARWIS menjadi koperasi yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Ketua POKDARWIS, Ketua KDKMP, dan dinas terkait di Kabupaten Belitung. Menkop mengagini pilot proyek integrasi dan transformasi POKDARWIS melalui koperasi yang dilakukan akan memperkuat daya saing wisata di Indonesia. Sampai di sini kabar Kiraha pukul 7. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turun baku dapat kembali di kabar Kiraha pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajow.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Kiraha.

Rompa Ternate Suara Budaya Kirah masih di Sapa Kirah bersama Atoh Ramalan Sapa Budaya. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang masih terus setia bersama Rompa Ternate. Yang saudari tadi badengar maupun baru badengar, selamat badengar torangnya, selamat datang di Rompa Ternate. Semoga Ngoni sehat selalu dan juga selalu terhibur ya sahabat budaya. Tetap semangat juga nih, terutama yang lagi menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Ragam informasi saya masih hadirkan sahabat budaya. Deretan lagu-lagu enak juga masih diplaykan untuk menghiasi Ngoni pe ruang dengar pada pagi hari ini. Nah sahabat budaya, tentunya siaran torang Ngoni bisa badengar melalui siaran terestrial 95,1 FM. Yang mau badengar melalui aplikasi juga boleh dong sahabat. Tentunya Ngoni bisa download sekarang aplikasi RRI Digital melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat budaya juga bisa badengar maupun update informasi melalui rri.co.id.

sejuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Rp10.000, telur ayam di harga Rp44.100, bawang merah Rp65.000, kemudian bawang putih Rp57.500, cabai merah Rp60.000, kemudian ada

Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara membukukan realisasi pendapatan daerah melampaui target pada tahun anggaran 2025. Capaian tersebut disampaikan saat DPRD Maluku Utara mulai membahas rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna di Sovivi Senin 6 Juli 2026. Sahabat budaya, Wakil Gubernur Maluku Sarbinse mengatakan pendapatan daerah sebesar 3,505 triliun rupiah, mencapai 3,5 triliun rupiah atau 103,54%. Realisasi tersebut ditopang oleh pendapatan asli daerah sebesar 1,212 triliun atau 105,59% dari target. Pendapatan transfer 2,395 triliun rupiah atau 102,48%. Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 21,376 miliar rupiah atau 110,2%. Sahabat budaya, ya, tentunya dari sisi belanja, pemerintah Provinsi Maluku Utara menganggarkan 3,481 triliun rupiah dengan realisasi mencapai 3,259 triliun atau 93,65%. Sementara itu, penerimaan pembiayaan terrealisasi sebesar 37,87 miliar rupiah dan pengeluaran pembiayaan 58,20 miliar rupiah sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA 2025 tercatat sebesar 349,437 miliar rupiah. Menurut Wakil Gubernur Maluku Utara Bapak Sarbin Sehe bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal dunia usaha serta masyarakat. Meski demikian, beliau mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan di wilayah kepulauan, terutama peningkatan konektivitas antar wilayah, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi lokal, serta pemerataan pembangunan. Pada kesempatan itu, beliau juga mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Menurut beliau, capaian tersebut menjadi dorongan ya untuk terus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ya, sahabat budaya, torang berharap yang terbaik saja ya. Yang pasti DPRD Provinsi Maluku Utara mulai bedah pertanggungjawaban APBD Malut 2026. Ya, masih ada lagi informasi yang torang hadirkan untuk ngoni pagi ini. Jadi pastikan sahabat budaya tetap bersama torang di Pro Ampaternate, suara budaya Kieraha.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

Sahabat Budaya, Torang update informasi untuk Ngoni. Kali ini informasi mengenai dengan perakiran cuaca wilayah Maluku Utara pada Selasa 7 Juli 2026. Pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Siang maupun sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Peringatan dini cuaca waspada potensi angin kencang di wilayah Maluku Utara, Sahabat Budaya, untuk gelombang berkisar 0,5 hingga 2 meter. Peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Sahabat Budaya, itu dia informasi mengenai dengan update perakiran cuaca wilayah Maluku Utara untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk Ngoni, terutama yang lagi menjalankan aktivitas pada hari ini. Informasi mengenai dengan perakiran cuaca, Sahabat Budaya bisa update melalui www.bmkg.go.id ataupun bisa mendengar melalui siaran Pro 4 Ternate. Baik, Sahabat Budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 7.53. Torang sudah di penghujung program Sapa Kiraha untuk edisi siar hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Terima kasih, syukur dofu-dofu atas atensinya, Sahabat Budaya. Sampai torang baku dapat lagi. Tabea, subajau.

Sahabat Budaya, Kepolisian Resor Polres Kepulauan Sula menggelar tradisi penyambutan bagi Kapolres Kepulauan Sula yang baru AKBP Andreas di Bandara Emalamo Sanana Senin 6 Juli 2026. AKBP Andreas resmi menggantikan AKBP Kodrat Muhammad Hartanto sebagai Kapolres Kepulauan Sula. Kedatangannya menggunakan pesawat Trigana Air disambut langsung oleh Bupati Kepulauan Sula Vivian Adeningsimus bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Prosesi penyambutan berlangsung hikmat dengan mengusung adat dan tradisi khas Kepulauan Sula. Kapolres beserta rombongan disambut melalui prosesi Bakayabhai atau ritual injak tanah yang dilanjutkan dengan pertunjukan tari ronggeng dan tari perang cakalele sebagai simbol penghormatan serta penyambutan kepada tamu kehormatan yang datang mengemban amanah di bumi Hai Sua. Sebelum dipercaya memimpin Polres Kepulauan Sula, AKBP Andreas diketahui bertugas sebagai Kanit 4 Subdit 2 Direktorat Tindak Pidana Cyber Ditipid Cyber Bareskrim Polri. Pengalaman tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat maupun meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kepulauan Sula. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO KNIU secara resmi kini berada di bawah naungan Kementerian Kebudayaan. Sebelumnya komisi tersebut berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Keputusan perpindahan kewenangan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026 tentang KNIU yang diundangkan pada 13 Mei 2026. Pasal 9 Perpres tersebut mengamanatkan bahwa Ketua KNIU adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Menteri Kebudayaan Fadli John dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin 6 Juli 2026 menyambut baik keputusan tersebut dan menilai langkah tersebut diharapkan mampu memperlihatkan peran Indonesia secara nyata di dalam UNESCO. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyerukan agar transfer tugas dan data ini dapat berjalan cepat antara dua kementerian. Sementara dari sisi teknis, Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kementerian Kebudayaan Endah mengatakan bahwa tata kelola kelembagaan tengah berlangsung. Ia juga memastikan agar kegiatan terus berlangsung sehingga tak ada jeda waktu untuk Kementerian Kebudayaan dalam mengemban tugas. Sampai di sini kabar kiraha pukul 8. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tabea subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare marong Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya ino ise prora RRI Ternate suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih bersama Toh Ramalan sama Budaya. Kali ini saya Kawal Ngoni dalam program Bacarita Pagi ya, untuk edisi siar hari Selasa 7 Juli 2026. Selamat pagi Sobat Jawa, kembali saya menyapa Ngoni yang selalu setia bersama Pro Ampa Ternate ya, yang dari tadi so setia maupun yang baru saja setia. Baru saja berdengar maksudnya ya. Yang pasti sahabat budaya, di Bacarita Pagi saya hadirkan ragam informasi menarik. Saya juga mengundang Ngoni yang ingin berpartisipasi, yang mau share informasi maupun cerita seru pagi ini. Boleh sekali sahabat budaya langsung bergabung lewat telepon ya di 3126518, juga di 0821 952 6665 maupun lewat WA di 0853 9853 3951.
1: Bacarita Pagi di

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang Agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
2: 95,1 FM Rumba Ternate. Suara Budaya Kiraha.
3: Manchester City, dan banyak penggemar dibuat penasaran dengan tulisan Brauthaus.

Yeay. Aduh enak lagunya ya, bikin goyang-goyang. Bikin semangat juga tentunya Sahabat Budaya. Sabda cinta dari Andre dan Yogi. Sahabat Budaya, setia tanggal 7 Juli, Indonesia memperingati Hari Pustakawan Indonesia sebagai momentum untuk memberikan penghargaan kepada para pustakawan yang selama ini berperan penting ya dalam membangun budaya literasi, memperluas akses informasi, serta mendukung transformasi perpustakaan di era digital. Peringatan tersebut memiliki makna historis. Dikutip dari laman resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpubnas, penetapan 7 Juli sebagai Hari Pustakawan Indonesia dilakukan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 81/M/2025. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan momen berdirinya Ikatan Pustakawan Indonesia IPI pada 7 Juli 1973 saat Kongres Pustakawan Indonesia pertama di Ciawi, Bogor. Sahabat Budaya, Kepala Perpustakaan Nasional RI dalam keterangannya menyebut penetapan Hari Pustakawan Indonesia merupakan bentuk penghargaan negara terhadap dedikasi pustakawan yang telah menjadi penggerak literasi di berbagai daerah. Tentunya, pustakawan tidak lagi dipandang hanya sebagai penjaga koleksi buku gitu ya Sahabat Budaya, tetapi juga sebagai agen perubahan, inovator, sekaligus pendamping masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

berbicara terkait Hari Pustakawan Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi digital, peran pustakawan semakin strategis tentunya. Mereka membantu masyarakat meningkatkan literasi informasi dan literasi digital, termasuk kemampuan menyaring informasi yang benar dari berbagai sumber. Kehadiran pustakawan juga menjadi bagian penting ya dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat di sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan umum hingga komunitas gitu sahabat budaya. Selain menjadi ajang apresiasi terhadap profesi pustakawan, peringatan Hari Pustakawan Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perpustakaan sebagai pusat pengetahuan, inovasi dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan budaya membaca yang semakin kuat, kualitas literasi masyarakat Indonesia pun diharapkan terus meningkat seiring perkembangan zaman, sahabat budaya. Selamat Hari Pustakawan Nasional. Terima kasih telah menjadi penjaga pengetahuan dan pemandu dalam dunia literasi. Terima kasih atas segala usaha dan kerja keras dalam menyediakan akses informasi bagi kita semua gitu ya. Semoga pustakawan terus bersemangat dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan memotivasi banyak orang ya untuk membaca. Baik sahabat budaya, torang masih dalam program Baca Cerita Pagi. Yang mau bergabung share informasi maupun cerita seru pagi ini boleh ya. Lewat telepon di 3126518, juga di 0821-9526-6695, ataupun lewat WA di 0853-9853-3951. Sahabat budaya juga bisa gabung lewat live chat RRI Digital.

Pekan Hijau untuk Dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Selamat budaya. Torang lanjutkan program sapa, ya program bacarita pagi di sesi selanjutnya setelah penyampaian kabar kira pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Langkah ini menjadi bagian dari dukungan terhadap Program Nasional Indonesia Bebas Sampah 2029 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Halmahera Tengah, Haja Rifani Arajak, mengatakan kebersihan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, menjaga lingkungan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah sejak dari rumah. Rifani menjelaskan pola penanganan sampah kini tidak lagi hanya berorientasi pada pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Cara tersebut dinilai hanya memindahkan persoalan tanpa menyelesaikan sumber utama timbulan sampah. Karena itu, penyelesaian harus dimulai dari tingkat rumah tangga sebagai penghasil sampah terbesar. Masyarakat didorong membentuk kelompok pengelola sampah agar sampah tidak lagi dipandang sebagai barang yang tidak bernilai, melainkan memiliki manfaat dan nilai ekonomi melalui proses daur ulang. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Agama Kemenag menyiapkan konten edukasi dengan berfokus pada upaya pencegahan penyebaran perilaku LGBT sesuai dengan peraturan Presiden Perpres nomor 111 tahun 2025. Hal ini juga diungkapkan Wamenag Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, Kemenag perlu mengambil posisi yang jelas terkait LGBTQ karena menyangkut nilai agama, martabat kemanusiaan, pendidikan, serta ketahanan bangsa. Sebagai institusi yang menangani urusan keagamaan, Kemenag memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk menindaklanjuti amanah Perpres nomor 111 tahun 2025. Penyebaran perilaku LGBTQ harus dicegah melalui edukasi resmi yang berpijak pada nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap Kementerian Agama terhadap upaya